Hari ini tuh tanggalnya cantik banget sama Pro 2, yaitu 10-10 ya. Isinya tuh banyak banget. Kalau aku lihat sosial media, terus juga di berbagai sudut kota ini kok ada ya tenda-tenda perkawinan sama Pro 2, dan juga acara-acara yang seru-seru banget di tanggal 10 Oktober ini. Ini kan 10-10. Selain itu juga hari ini ini surganya para belanja shoppingers. Karena 10-10 tuh pastinya di tanggal kembar ini ya, banyak banget diskon-diskonan di sosial media, di e-commerce. Aku salah satu korbannya. Apakah kamu juga mau Pro 2 rela untuk tengah malam begadang nungguin 10-10 untuk diskon yang gila-gilaan banget, yang luar biasa? Aku lumayan sih tuh mau Pro 2 dapat skincare. Ada bonusnya pula, harganya miring kan. Nah, kamu dapat apa nih sama Pro 2 di hari ini di 10-10 tanggal kembar ini ya, di bulan Oktober pastinya. Tapi ini sama Pro 2, selain untuk belanja di tanggal kembar ini, ternyata tanggal 10 Oktober ini punya beberapa peringatan yang menarik juga, mulai dari kesehatan mental, isu hak asasi manusia, sampai dengan sejarah sebuah negara. Yo, kita kenalan dengan beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Kita mulai dari yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih, atau World Mental Health Day. Peringatan ini pertama kali diadakan pada 10 Oktober 1900 92 oleh World Federation for Mental Health atau WFMH. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental sekaligus mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Karena ya, kesehatan itu bukan cuma soal kondisi fisik aja, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Karena itu penting bagi kita untuk lebih terbuka ya membicarakan isu ini, dan gak gampang menghakimi orang lain, dan juga memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang memang mengalami kekurangan kesehatan jiwa ya, pokoknya jangan lupa teman Pro 2, jangan denial ya. Itu sih kuncinya, jangan denial, jangan merasa berkecil hati. Pokoknya kalau memang reach out-nya kurang dengan keluarga ataupun teman-teman terdekat, kamu harus reach out ke pakarnya teman Pro 2 atau ahlinya. Pokoknya jangan malu, karena itu semua kita semua mengalami kok teman Pro 2. Jadi common sekali ya, dan memang ada tingkatannya kan, ada yang udah nggak bisa diatasi sendiri dan akhirnya perlu tanganan dengan ahlinya atau pakarnya. Dan nggak apa-apa, it's okay. Dan masih di tanggal yang sama nih teman Pro 2, hari ini anti hukuman mati sedunia juga. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada 10 Oktober 2003 oleh World Coalition Against the Death Penalty bersama berbagai organisasi yang menantang hukuman mati ini. Peringatan ini menjadi ruang untuk membahas persoalan hukum mati dari sudut pandang hak asasi manusia, keadilan, dan juga sistem hukum. Nah, isu ini masih menjadi perdebatan ya di berbagai negara, terutama mengenai bagaimana hukuman dijatuhkan dan juga bagaimana hak-hak manusia dilindungi. Nah, kalau beralih ke kawasan Asia, tanggal 10 Oktober juga menjadi hari penting bagi Taiwan, dikenal sebagai Double Ten Day. Tanggal ini memperingati pemberontakan Wuchang yang terjadi pada 10 Oktober 1911. Dan peristiwa tersebut menjadi salah satu pemicu revolusi Shanghai yang mengakhiri kekuasaan dinasti Qing dan juga mengantarkan lahirnya Republik Tiongkok pada 1912. Dan ada satu lagi nih yang gak kalah menarik, yaitu World Porridge Day, yaitu Hari Bubur Sedunia. Kamu udah sarapan bubur belum? Hayo. Peringatan ini berkaitan dengan upaya membantu anak-anak yang membutuhkan akses terhadap makanan bergizi. Salah satu penggeraknya adalah organisasi Mary Meals yang menyediakan makanan bagi anak-anak di lingkungan pendidikan nih. Lewat kampanye ini, bubur ini bukan sekedar makanan untuk mengawali hari ya, tapi juga menjadi simbol upaya memahami atau memenuhi kebutuhan pangan dan juga mendukung anak-anak agar bisa belajar dengan lebih baik. Yuk, yang belum sarapan, sarapan bubur nih enak nih. Tadi tuh bubur bubur yang kuning itu teman-teman Pro 2, yang bubur Jakarta.
Terus juga ada bubur tumpang. Aku tuh di Solo namanya bubur tumpang Tom Pro 2. Jadi ada sambal tumpangnya, terus bubur nasi ya. Tuh dikasih itu sama tempe goreng. Enak banget. Aku jadi kangen. Di sini juga biasanya tuh bubur apa ya? Aku belum ketemu nih bubur-bubur di Jember nih biasanya. Kayaknya boleh ya dicoba-coba di pagi hari ini. Sarapannya sarapan bubur sabu, sarapan bubur ya, jangan yang lainnya. Jadi Lombang Pro 2 tanggal 10 Oktober ini ternyata menyimpan cerita dari berbagai bidang ya. Ada pengingat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, memahami isu hak asasi manusia, mengenal sejarah Taiwan, sampai dengan melihat pentingnya akses makanan bagi anak-anak. Dari beberapa peringatan ini ya, kita bisa mendapatkan wawasan baru sekaligus memahami bahwa setiap tanggal punya cerita dan juga makna yang berbeda. Dan pastinya aku mau ingetin, ayo tanggal kembar jangan lupa di check out Lombang Pro 2 karena harganya miring sekali. Jangan sampai ketinggalan ya, nanti kamu harus nunggu bulan depan ya kan, untuk tanggal kembarnya, untuk diskon-diskonnya. Jadi yuk belanja mumpung tanggal muda ya kan.

bisa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

0: jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
1: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
0: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
1: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
0: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
1: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong.

isinya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Nah, di Jember sendiri yang ngomong Pro 2, beberapa bulan ini atau bulan ini ya, banyak sekali buah-buahan yang lagi musim panen. Ada watermelon, asik bahasanya watermelon, semangka tuh Pro 2. Terus ada juga bengkoang yang aku jarang lihat, ternyata ada yang jual nih, banyak banget kemarin. Terus juga salah satunya adalah mangga nih. Siapa nih yang suka mangga? Nah, kabar menariknya datang dari Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo bakal menggelar pesta mangga Situbondo pada tanggal 21 sampai dengan 22 November 2026. Bulan depan ya, teman-teman Pro 2. Dan acara ini bukan cuman untuk mengenalkan mangga lokal, tapi juga memperluas pasar dan juga menarik minat anak muda ke dunia agribisnis. Ini aku sendiri kemarin kan aku tadi cerita ya, sempat main jalan-jalan dan juga belanja-belanja di Pasar Tanjung, dan aku beli mangga teman Pro 2. Mangganya kecil, terus sekilo 22.000, itu mahal nggak ya? Cuman manis, memang manis kan. Kecil, isinya 4 buah doang teman Pro 2. Nah, itu dapat murah apa dapat mahal nih? Nggak tahu jenisnya apa, lupa kayaknya aku dikasih tahu jenisnya. Nah, buat kamu yang suka mangga nih, kayaknya harus ikut agenda ini deh, teman-teman Pro 2, pasar pesta mangga Situbondo. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Situbondo, Kuaratul Aini, mengatakan kegiatan ini bertujuan mempercepat hilirisasi agribisnis sekaligus mendorong regenerasi petani. Nah, nantinya pasti pesta mangga ini akan menghadirkan beragam varietas mangga, bursa mangga, lomba produk olahan, lomba konten review mangga, hingga pemilihan putra dan putri mangga Situbondo. Nah, lewat kegiatan ini pelaku UMKM diharapkan bisa mengembangkan produk olahan mangga yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Sementara lomba konten review menjadi cara kreatif untuk mempromosikan mangga Situbondo melalui media digital, terutama kepada kalangan milenial dan juga Gen Z. Nah, nanti siapa tahu kamu punya bakat influencer ya, boleh tuh ikut lomba review mangga teman Pro 2. Nah, mangga Situbondo sendiri sudah dikenal di pasar nasional. Varietas seperti Gadung, Mana Lagi, dan juga Arum Merah diminati karena rasanya yang legit dan juga aromanya yang khas banget. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini bisa mempertemukan petani dengan pembeli sekaligus memperluas pemasaran produk lokal. Jadi pesta mangga Situbondo ini bukan sekedar perayaan buah lokal aja, tapi juga peluang nih untuk mengembangkan usaha dan juga memperkenalkan potensi pertanian daerah. Catat tanggalnya teman Pro 2, 21 sampai dengan 22 November 2026 ya. Saatnya mangga Situbondo ini makin dikenal dan juga punya nilai tambah pastinya. Nah, buat teman Pro 2, tadi ada lomba banyak banget, boleh diikuti nih. Mangga ini kayaknya hampir semua orang suka mangga deh, dan pastinya enak banget, manis-manis, apalagi lagi musim gini kan. Jadi pengen makan mangga lagi. Untung udah dikupas di kulkas ya kan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang membuatku mabuk kepayang.
3: Pernahkah kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangaeum edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang,

Ada satu lagu dari Jazz dengan Kasmaran. Siapa yang lagi butterfly era nih? Boleh kayaknya hari, oh iya, malam minggu juga ya nanti bisa nih ngedate-ngedate sama ayang ya. Yang gak punya ayang gak apa-apa, ditemenin terus kok sama Pro 2 RRI Jember sampai tengah malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan risau, jangan bersedih, jangan merasa kesepian ya. Dan aku masih juga tetap nemenin kamu meskipun interval pertama di Sepada Sikat udah berakhir. Kita bakal move ke interval kedua, yaitu Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi nih. Kita ngomongin ada topik yang seru bakal kita bahas pastinya, yaitu tentang spend waktu tuh Pro 2. Kamu ya kalau mau recharge, apalagi di hari Sabtu ini ya, mau recharge energi tuh biasanya kamu suka me time ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri, entah itu nyalon ya kan, nyalon anggota DPR, bukan nyalon rambut ataupun manicure, pedicure, atau sekedar makan sendirian atau Netflix and chill sendirian juga gak masalah. Atau malah ini teman Pro 2, tipe yang suka ngumpul bareng-bareng temen nih untuk recharge energi kamu. Nah boleh ya gabungan sama aku nantinya pasti di WhatsAppnya Pro 2 ataupun di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Aku udah ini kok upload IG story, jadi pantau aja. Boleh sekalian gabungan, mau request juga boleh teman Pro 2, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya nanti. Jangan khawatir. Ija, tunggu sampai nanti pukul berapa ya? Pukul 9 Sepada Besti, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih ada Sepada Insight juga. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu.
2: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari.
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Inilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

bareng Ija pastinya, nemenin kamu di sela-sela aktivitas pagi kamu ya. Nah, ngomongin soal aktivitas nih nomor 2, setiap orang pasti punya cara tersendiri buat ngembaliin semangat setelah menjalani hari yang padat ya, apalagi minggu-minggu hari kerja kemarin. Ada yang begitu punya waktu luang langsung pengen pulang, rebahan, nonton film, dengerin musik, atau lakuin hobinya sendirian. Nah, pokoknya gak ada agenda keluar rumah dulu. Tapi ada juga nih yang justru ngerasa lebih seger setelah ketemu temen, ngobrol panjang, makan bareng, atau sekedar jalan-jalan sebentar atau ngopi-ngopi doang nih. Dan menariknya dua pilihan ini sering punya pandangan yang berbeda nih. Buat sebagian orang, me time itu kesempatan buat menikmati waktu tanpa harus mengikuti ritme orang lain. Sementara buat yang lain, ketemu temen justru jadi cara paling ampuh buat menghilangkan penat pastinya. Nah, cerita bareng temen nih bisa bikin merasa apa ya, masalah tuh kerasa lebih ringan aja nomor 2, atau setidaknya ada hal yang seru ya yang bisa diketawain bareng-bareng. Nah, sebenarnya gak ada pilihan yang otomatis lebih baik. Kita juga gak bisa langsung menyimpulkan seseorang antisosial hanya karena suka ngabisin waktu buat diri sendiri. Begitupun pula orang yang senang berkumpul bukan berarti yang gak bisa menikmati kesendiriannya. Nah, bisa jadi kebutuhan setiap orang memang berbeda-beda tergantung suasana hatinya. Nah, aktivitas yang dijalani dan juga kondisi mereka saat ini. Nah, misalnya nih, setelah seharian berhadapan dengan banyak orang, ada yang butuh suasana tenang. Dan sebaliknya juga, setelah berhari-hari sibuk dengan tugas ataupun kerjaan, ada yang ngerasa perlu ketemu temen ya, supaya gak terus-terusan berkutat dengan rutinitasnya. Jadi pagi ini Ija mau ngajak nomor 2 nih ngobrol soal cara kalian, cara kamu teman pro 2 mengisi ulang energi kalau punya waktu kosong setelah menjalani hari yang melelahkan nih. Kalian, kok kalian sih, kamulah teman pro 2. Kamu lebih milih menikmati waktu sendiri atau menghubungi teman nih buat bikin janji ketemu, sekedar nongkrong, ngopi, ataupun yang lainnya ya. Karena cara istirahat nih boleh beda. Yang penting tahu apa yang bikin diri sendiri kembali bersemangat pastinya. Dan nomor 2 ya, boleh gabungan dengan topik kita hari ini ya. Kamu pilih me time ataupun ketemu nih, ngobrol sama teman atau ngumpul sama teman ya, buat recharge energi kamu. Apalagi di hari Sabtu ini masih lebih easy ya, harinya lebih santai juga buat kamu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri ataupun ketemu sama teman-teman. Boleh di WhatsAppnya Pro 2 di 081 559 708 950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story terbaru, di situ ada question box teman Pro 2, silahkan ketik-ketik. Sekalian request juga boleh, pasti Ija puterin dan juga bacain gabungan kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Tas gonta-ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
1: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Yang bener kamu.
1: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

Masih bareng Ijadis pada Besti Bekal Semangat tiap pagi. Masih ngomongin pilihan ya. Dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau kamu mau recharge energi, pilihnya tuh me time atau malah ngumpul nih sama teman-teman nih, Tom Pro 2. Nah, kita bahas pilihan pertama dulu, yaitu me time. Istilah ini sering banget dipakai ketika seseorang sengaja ya nyediain waktu untuk dirinya sendiri. Bentuknya juga enggak harus melakukan sesuatu yang istimewa ya. Enggak dong, bisa baca buku, masak, diisi dengan masak-masak, ngerapiin kamar, main game, jalan santai, ataupun menikmati waktu tanpa agenda tertentu. Dan pastinya sendiri dong. Nah, kadang setelah seharian harus merespon chat-chat yang numpuk banget, apalagi soal kerjaan lah, soal

yang mencatat aktivitas mereka selama 21 hari. Dan hasilnya menunjukkan bahwa waktu sendiri yang dipilih secara sukarela berkaitan dengan beberapa manfaat nih. Seperti berkurangnya stres dan juga meningkatkan rasa punya kendali atas dirinya sendiri. Tapi semakin lama seseorang menghabiskan waktu sendirian pada hari tertentu, rasa kesepian juga bisa meningkat nih. Artinya pengalaman setiap orang tidak selalu sama. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa me time itu bukan sekedar menjauh dari keramaian aja. Nah, yang penting adalah waktu tersebut memang kita butuhin dan juga membuat kita ngerasa lebih nyaman. Ada perbedaan juga antara menikmati kesendirian karena ingin beristirahat dan juga terus menghindari interaksi, padahal sebenarnya ya pengen ditemenin tapi ya gak ada temennya, gak berani mengungkapkan temenin dong gitu. Nah, misalnya nih kalau sedang pengen nonton film sendirian karena butuh suasana tenang, nah itu sah-sah aja. Tapi kalau lagi punya masalah dan juga ngerasa lebih lega setelah bercerita kepada orang lain yang dipercaya, ya gak perlu memaksakan diri untuk menghadapi semuanya sendirian. Boleh reach out teman-temannya, temenin aku dong ngopi dong gitu. Nah, nanti sambil diselingi curhat-curhat, gosip-gosip gitu boleh nomor 2. Nah, meeting ini bisa jadi kesempatan juga buat mengenali kebutuhan diri sendiri. Kita boleh mengambil jeda dari rutinitas tapi tetap bisa menjaga hubungan dengan orang-orang yang terdekat juga dan juga yang berarti yang kita sayangi. Waktu sendiri itu pilihan nomor 2, bukan kewajiban buat selalu menghadapi semuanya sendirian. Ingat, kamu enggak sendirian. Ada teman-teman penyiar yang bakal nemenin kamu setiap harinya. Boleh, terus curhat-curhat tuh boleh teman-teman Pro 2. Jadi jangan merasa sendirian pastinya.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Misophonia. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niep menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar.

Kalau tadi kita udah ngebahas soal pilihan ya, seseorang pilih kalau senangnya tuh recharge energi, pilihnya me time. Nah kali ini kita sekarang beralih ke tim yang kalau lagi capek justru pengen ketemu sama teman-temannya nih. Ada yang kalau suasana hatinya lagi kurang bagus, langsung ya pokoknya di grup tuh rame banget. Yuk nongkrong, yuk yuk jalan, yuk yuk makan, yuk apalah itu, ada aja agendanya. Nah ada juga yang ngerasa akhirnya akhir pekan ini belum lengkap kalau belum makan bareng ataupun sekedar nongkrong bentar aja, gak perlu lama-lama sebenarnya. Ya padahal alibinya sih mau makan, mau ngopi dan segala macemnya, padahal ya mau cerita juga. Nah buat sebagian orang kegiatan seperti ini bukan cuman soal pergi ke suatu tempat aja, ada kesempatan untuk bertukar cerita nih, dengerin pengalaman orang lain, ngebahas hal-hal ringan sampai dengan dapetin sudut pandang baru, bahkan obrolan sederhana tentang kejadian sehari-hari kadang cukup ngebantu kita ngerasa lebih connect dengan orang lain. Nah hal ini juga sejalan dengan penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Social Psychology pada tahun 2024, dan penelitian tersebut melibatkan 178 partisipan yang mencatat pengalaman sehari-hari selama 3 minggu. Nah, para peneliti menemukan nih bahwa pengalaman dalam situasi sosial dan saat sendiri sama-sama dapat berperan dalam kesejahteraan seseorang. Nah, rasa terhubung dengan orang lain menjadi salah satu bagian penting dari pengalaman sosial tersebut. Sementara, waktu sendiri atau me time ini yang memberi ruang untuk menentukan pilihan juga bisa mendukung kenyamanan diri sendiri. Jadi kalau ada teman yang memang ngajakin keluar saat lagi suntuk ya, bukan berarti ajakan pasti mengganggu waktu istirahat juga. Bisa jadi kalian memang membutuhkan suasana yang berbeda nih. Tapi tentu aja tetap perlu ngelihat kondisi diri sendiri. Kalau memang lagi capek ya, lagi lelah, kelihatan kelihatan kok rasanya pengen istirahat, nah boleh, kamu juga boleh nolak nomor 2 dengan baik dan juga menjadwalkan ulang di waktu lainnya. Sebaliknya kalau ada teman yang lebih memilih di rumah, jangan langsung dianggap gak mau bergaul ya. Cooper, bahasanya Cooper, jadul banget. No lab ya sekarang. No lab sekali gitu. Mungkin ya sedang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Jadi pertemanan yang sehat juga memberi ruang bagi setiap orang untuk punya kebutuhan dan juga batasan masing-masing. Nah intinya berkumpul dengan teman ini bisa jadi salah satu cara untuk mengembalikan semangat juga, selama kegiatan itu kerasa nyaman dan juga dilakuin bersama-sama orang yang membuat kita bisa menjadi diri sendiri ya. Teman yang baik bukan cuma ngajak kita keluar, tapi juga paham nih ketika kita butuh waktu untuk beristirahat, ya kita diberikan, gak ganggu teman-teman, gak ganggu temennya gitu. Nah teman Produa, sekarang kita cari tahu pilihan teman Produa. Kalau punya waktu luang ya, kamu lebih suka menikmati waktu sendiri atau ngabisin waktu bareng-bareng temen nih? Karena setiap orang nih pasti punya alasan yang berbeda dan juga keduanya menarik untuk dibahas juga. Nah kita kayaknya bentar ya teman Produa. Instagramnya agak, nah sudah nih. Ini mau bacain gabungan teman Produa yang ada di WhatsApp-nya Produa nih. Ada Kak Dian Wardatul, katanya lebih milih ngumpul teman. Nah ini boleh nih, sekalian makan, sekalian ngopi, sambil deh di spill-spill cerita ya, update gosip terkini mungkin. Itu juga boleh. Jadi gak ada pilihan yang pasti ya teman Produa, mau pilih kumpul atau me time itu tergantung kebutuhan kamu sendiri. Terus ada Kak Azza 1012 nih, tentu aja me time katanya. Ini seneng untuk bersendiri dulu ya, karena ya itu tadi, semua kebutuhan adalah yang tahu diri kamu sendiri teman Produa. Kalau kamu lagi butuh waktu untuk diri sendiri, ya udah gak apa-apa. Gak perlu bergaul juga gak apa-apa kok teman Produa. Nah kalau udah enakan, waktunya istirahat sudah recharge dan segala macamnya, baru ketemu lagi sama teman-teman gitu. Nah karena kan setiap orang tuh beda-beda ya, udah kerjaan, misal nih orang dengan pekerjaan yang setiap hari ketemu orang, pastinya kan butuh waktu untuk recharge sama Produa. Tapi ada juga yang orang yang seneng, emang seneng ngumpul aja, seneng ngobrol dan segala macemnya, itu juga ada. Jadi semuanya pilihannya ada di kamu dan gak ada yang salah pastinya. Nah itu tadi ya sama Produa, gabungan dari sama Produa yang lewat Instagram.
Pokoknya dari jawaban tadi kelihatan bahwa pilihan orang tuh gak selalu hitam putih. Yang seperti aku bilang, ada yang konsisten memilih me time, ada yang seneng kumpul, dan ada juga yang memang menyesuaikan dengan kondisi. Yang penting kita gak perlu membandingkan cara mengisi energi dengan orang lain. Gak harus satu tim terus ya. Yang penting tahu kapan butuh ruang sendiri dan juga kapan butuh temen. Nah itu yang harus digaris bawah gitu, Teman Pro 2. Yaudah Teman Pro 2, terima kasih yang sudah gabungan di pada Besti kali ini. Tentunya jangan kemana-mana, kita bakal ngebahas satu topik lagi di pada Insight ya, inspirasi pagi terupdate, yang bakal ngebahas tentang apa ya. Kayaknya kalau weekend tuh biasanya ini budaya ataupun pariwisata, Teman Pro 2. Jadi nanti sebentar lagi aku ini deh, aku updatein IG story-nya Pro 2. Dan sebelum itu aku mau puterin requestan dari Kak Azaina. Aza ya, yang request lagunya Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa Alayum Gambreng. Bukan dong, ini lagunya enak banget. Dan juga jangan sedih-sedih ya Teman Pro 2, meskipun lagunya sedih tapi enak juga kok. Tapi kalau relate ya gak apa-apa. Kalau mau request boleh nanti ya jam 10. Kalau Dani itu ini tadi karena ikut gabungan jadi boleh request. Kalau mau request doang nanti jam 10 sampai dengan jam 12. Tapi sebelum itu kita masuk ke pada interval di pukul 9 tepat nih. Kayaknya beberapa menit lagi ya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Kita masuk ke interval terakhir, yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate di weekend ini pastinya. Masih bareng Ijah ya. Semoga pagi ini semangatnya tetap terjaga, apalagi buat kamu yang udah punya rencana jalan-jalan di akhir pekan ini. Nah, ngomongin soal jalan-jalan juga, sekarang nemuin rekomendasi tempat wisata itu gampang banget. Tinggal buka media sosial ya kan, kita bisa ngelihat pantai dengan pemandangan yang bagus, kafe di tengah alam, air terjun, sampai dengan tempat-tempat yang sebelumnya mungkin belum pernah kita dengar juga. Nah, begitu videonya rame nih, banyak orang langsung tertarik buat datang dan juga ngerasain sendiri suasananya. Tapi ada satu hal yang kadang baru kerasa setelah sampai di lokasi, ternyata tempatnya rame banget ya kan. Area parkirnya penuh, antrean masuknya panjang, mau foto juga harus gantian, bahkan mau cari tempat duduk aja bisa jadi capek banget ya kan. Harus nyari-nyari udah gak ada. Alhasil berdiri ataupun lesehan ya nomor 2, padahal awalnya kita tuh datang dengan harapan bisa menikmati pemandangan dengan bersantai sejenak. Nah, di situ biasanya muncul dua pilihan nih. Ada yang tetap menikmati perjalanan karena memang udah lama pengen datengin tempat tersebut ya, dan menurut sebagian rame atau enggak, yang penting itu bisa melihat langsung tempat yang selama ini cuman muncul di sosmed aja. Nah, ada juga yang mulai kepikiran atau berpikir ya, kalau harus menghabiskan banyak waktu untuk antre dan juga sulit menikmati suasana, mungkin lebih baik kayaknya cari tempat lain aja deh. Apalagi kalau tujuan liburannya tuh memang ingin, ya pengen beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Nah, sebenarnya tempat wisata yang ramai ini belum tentu buruk juga. Keramaian bisa kok nunjukin tingginya minat pengunjung dan juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tapi pengalaman berwisata juga dipengaruhi oleh kenyamanan, kondisi fasilitasnya, dan juga bagaimana destinasi tersebut dikelola. Nah, kalau teman Pro 2 udah jauh-jauh datang ke tempat wisata nih, terus ternyata kondisinya penuh banget, sesek banget, bakal tetap gas atau langsung cari alternatif lainnya? Apakah tetap rasa penasarannya lebih besar atau keinginan menikmati suasananya jauh lebih ya, pengen tenang aja, gak mau viral-viral gak masalah, yang penting tenang, gak rame, chill gitu, bisa dinikmati lama-lama juga. Nah, tempatnya boleh viral tapi pengalaman liburnya ini tetap jadi pertimbangan pastinya. Nah, buat teman Pro 2 boleh ya gabungan di Sepada Insight kali ini, topiknya yaitu tempat wisata terlalu lama tetap gas atau cari yang hidden gem aja nih, asal bisa berliburan dengan nyaman teman Pro 2. Nggak perlu yang viral-viral, yang penting nyaman gitu juga ada. Pokoknya yang penting viral dulu deh untuk konten sosial media, gitu juga ada teman Pro 2. Boleh ya gabungan, silahkan lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, terus cek IG story terbarunya, di situ fotonya Denny ya, mohon maaf. Harusnya tuh yang siaran pagi Denny, cuman kita tukeran sama Pro 2, it's okay. Irza juga gak apa-apa, dengan senang hati menemani paginya teman Pro 2. Ya boleh ya, silahkan teman Pro 2 swipe up aja atau di WhatsAppnya Pro 2. Aku tunggu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Yamku rambe yamku arum nawa kumbe. Hey yamku rambe yamku arum nawa kumbe.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
1: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kita bahas setiap pilihan nih ya. Sekarang kita bahas pilihan kedua, yaitu mencari hidden gem, teman-teman Pro 2. Istilah ini biasanya digunain untuk nyebut tempat yang belum terlalu dikenal banyak orang pastinya, tetapi punya daya tarik tersendiri. Bisa berupa pantai yang suasananya masih tenang, desa dengan tradisi lokal yang menarik, jalur alam dengan pemandangan bagus, ataupun tempat makan sederhana yang punya ciri khas. Nah, buat sebagian orang, nemuin tempat seperti ini justru jadi bagian paling seru dari perjalanan. Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil menemukan destinasi yang belum tentu ramai dibicarain. Nah, kita bisa menikmati suasana yang berbeda, lalu mengenal kehidupan masyarakat setempat, dan juga dapat pengalaman yang gak selalu sama dengan kunjungan ke destinasi yang populer. Nah, tren mencari destinasi alternatif ini juga pernah dibahas di Badan Otorita Borobudur pada 5 Mei 2025 melalui artikel tentang The Tour Destination. Istilah ini merujuk pada destinasi alternatif yang menawarkan pengalaman otentik dan juga tidak terlalu ramai dibandingkan tujuan wisata utamanya. Menurut ulasan tersebut, tren ini bisa ngebuka peluang bagi banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi alam dan juga budaya tapi belum banyak dikenal wisatawan. Artinya perjalanan wisata ini gak harus selalu mengikuti daftar tempat yang lagi populer ataupun lagi viral ya. Kita juga bisa kok mempertimbangkan destinasi lain berdasarkan

karena pengen nemuin tempat yang sepi, kita justru masuki kawasan yang berbahaya atau mendatangi lokasi yang memang tidak dibuka secara umum. Jadi mencari hidden gem ini bisa jadi pilihan menarik pastinya untuk memperluas pengalaman berwisata kita, dan kita bisa nemuin suasana baru sekaligus membuat mengenalkan ya potensi daerah selama berkunjung dengan persiapan dan juga tetap menghormati aturan setempat nih. Liburan gak harus ke tempat yang paling terkenal kok, tapi pilih tempat yang memang ingin kamu nikmati, teman-teman Pro 2.

0: bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
1: Ayam gepreknya mantul, sambalnya nggak pelit.
2: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
3: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
4: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, kalau tempat wisata terlalu ramai ini apa sih dampaknya buat tempat wisata tersebut? Nah, kita bakal bahas nih teman-teman Pro 2. Sekarang kita lihat dari sisi yang lebih luas. Ketika satu tempat wisata mendadak terkenal, jumlah pengunjung bisa meningkat dalam waktu singkat nih. Buat pedagang, pemilik penginapan, terus pemandu wisata dan juga masyarakat sekitar, kondisi ini tentu bisa membuka peluang usaha. Semakin banyak orang datang, maka semakin besar pula kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk menawarkan produk dan juga jasa mereka. Tapi peningkatan kunjungan ini juga perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik gitu, sebab sebuah destinasi memiliki keterbatasan ruang, fasilitas dan juga kemampuan lingkungan untuk menampung aktivitas pengunjungnya. Nah, Kementerian Pariwisata membahas hal ini melalui konsep Tourism Carrying Capacity atau daya dukung pariwisata. Secara sederhana, konsep ini menjelaskan batas kunjungan dan juga aktivitas wisata yang masih bisa ditopang oleh kondisi lingkungan, fasilitas serta kehidupan sosial masyarakat setempat. Nah, kalau jumlah pengunjung melampaui kemampuan destinasi, dampaknya bisa berupa kepadatan berlebihan, lalu penumpukan sampah, tekanan terhadap fasilitas umum, ya, sampai menurunnya kenyamanan wisatawan. Contohnya sebuah pantai mungkin memiliki pemandangan yang menarik, tapi area parkirnya terbatas. Ketika pengunjung datang bersamaan, nah, kendaraan bisa menumpuk dong, dan juga aksesnya jadi kurang enak, nggak nyaman. Di kawasan alam, aktivitas wisata jadi nggak terkendali juga, berpotensi mengganggu vegetasi dan juga habitat satwa atau kebersihan lingkungan juga. Karena itu, pengelolaan wisata nggak cukup hanya dengan mempromosikan destinasi agar semakin dikenal. Nah, pengelola ini juga perlu memperhatikan kapasitas pengunjung, kebersihan, fasilitas, serta aturan yang sesuai dengan karakter tempat tersebut. Nah, pada lokasi tertentu juga, pengaturan jam kunjungan atau pembatasan jumlah pengunjung dapat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian destinasi. Nah, jadi ramai atau sepinya tempat wisata itu bukan satu-satunya ukuran kualitas sebuah destinasi ya. Ya, yang juga penting adalah apakah tempat tersebut dikelola dengan baik dan apakah pengunjung bisa menikmati perjalanan tanpa merugikan lingkungan maupun masyarakat setempat. Jangan cuma menikmati keindahan tempat wisatanya aja, ayo ikut jaga juga dong supaya keindahannya tetap ada nih Mempro 2. Nah, itu tadi ya pembahasan kita, pilih yang rame ya, terus skip aja atau pilih yang hidden gem aja deh biar nyaman wisatanya. Nah, semuanya tergantung kamu teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia menemani dan juga ditemani Pro 2 RRI Jember ya, dari pagi tadi sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga informasi tadi menambah wawasan kamu, insight kamu, bermanfaat juga buat kamu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, sebentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu bareng Devi Wulandari dong, sampai nanti pukul 12 siang teman Pro 2. Jadi ijazah signing out dulu, mohon maaf kalau ada salah kata ya, ijazah signing out dulu, bye bye teman Pro 2, selamat hari Sabtu, selamat beraktivitas, semangat dan juga love you.

Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Raja Malaysia serukan penutupan sekolah jika pencemaran udara memburuk. Informasi berikutnya, sold out kuota tiket MotoGP Mandalika 2026 tak akan ditambah. Dan informasi yang terakhir, Pemkab Situbondo gelar pesta mangga. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 10 Oktober 2026.

Sultan Ibrahim menyerukan penutupan sekolah di wilayah Malaysia terdampak kabut asap jika indeks pencemaran udara berada di antara 150 sampai 180 dalam waktu berkepanjangan. Sultan Ibrahim meminta kementerian dan lembaga terkait melindungi anak-anak sekolah, warga lanjut usia, serta pasien dengan penyakit pernafasan. Masyarakat juga diimbau mengenakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Lebih lanjut, teman Perdua, pemantauan API diperlukan untuk menentukan langkah perlindungan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penutupan sekolah.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 memastikan tidak akan menambah kuota tiket. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan kapasitas sirkuit dan ketentuan penyelenggaraan. Disampaikan oleh Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka Troy di Mandalika pada Jumat 9 Oktober 2026. Tim tiketing saat ini masih melakukan perhitungan akhir untuk memastikan angka penjualan pada setiap kategori sebelum diumumkan secara resmi. Lebih lanjut, teman Pro 2, menurutnya tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Hingga Jumat kemarin masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori sudah tidak tersedia.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan menggelar Pesta Mangga Situbondo, upaya memperkuat komoditas mangga lokal di pasar nasional. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Huratul Aini mengatakan, ajang Pesta Mangga Situbondo juga untuk memancing minat generasi muda untuk terjun di sektor agribisnis. Lebih lanjut, teman Pro 2, kegiatan Pesta Mangga Situbondo dijadwalkan akan digelar pada 21 dan 22 November 2026, di mana ajang ini akan menjadi bagian dari mendongkrak komoditas pertanian Situbondo, khususnya buah mangga. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Weekend ini cerah banget hari ini teman Pro 2, karena pagi tadi jujur disambut dengan sunrise-nya cakep banget. Kalau kamu tadi pagi ngelihat itu, takjub sih aku jujur teman Pro 2. Karena dia tuh mataharinya gede, terus warnanya orange kayak telur omega gitu orange-nya. Dan itu aduh indah banget deh pokoknya deh teman Pro 2. Pagi tadi kayak bersyukur sekali mengawali hari Sabtu yang sangatlah produktif ini. Meskipun menjelang siang rada-rada ngantuk ya, abis long run terus abis itu makan. Nah, ada kewajiban yang harus ditunaikan adalah nemenin kamu nih teman Pro 2. Dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore barengan sama aku Devi Wulandari. Tapi di 2 jam ke depan kita di program Pro 2 Hitlist dulu ya, sebelum nantinya di Santai Siang dan juga di Chart Top Indo 20. Nah, di edisi 10 Oktober 2026 ini, tanggalnya cantik ya kan, tanggal kembar. Duh, waktunya buat check out. Waktunya buat kita cari-cari promo ya teman Pro 2. Jadi sambil nemenin kamu scrolling-scrolling e-commerce, ngecheck outin apa-apa aja yang kamu pengenin. Eh ingat, yang dibutuhin, jangan yang dipengenin, takutnya impulsif buying nanti ya. Sambil juga kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin apa sampai nanti jam 12 ya. Kamu bisa langsung aja dikirim ke WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram Story Pro 2 Jember. Di situ ada question box di story yang paling akhir. Nanti abis ini aku posting ya. Kamu tinggal tulis aja lagunya apa. Devi Wulandari tungguin teman Pro 2, yang pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Mulai dah diam, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

suatu single dari Rain Laude ya, teman Pro 2 bersenja gurau. Ini ada petikan dari liriknya teman Pro 2 yang nyatanya senja ini adalah suatu hadiah untuk kita menjemput maghribnya ya. Itu tadi kayak aku waktu denger, oh iya juga ya. Dan ini tuh semakin kesini lagu-lagu dari Rain Laude kayak ya udah signature-nya dia, bener-bener kayak ngajak ngobrol kita, terus juga ngasih tahu bahwasanya semesta ini tuh baik loh buat kita yang ada di dunia ini gitu. Nggak pernah ada jahat-jahatnya, malah kitanya yang jahat gitu ya teman berdua. Menurut aku sih lagu-lagu dari Rain Laude ini bisa menjadi suatu refleksi diri untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan satu single itu tadi pun juga nih teman Pro 2 yang bisa kamu gunakan untuk refleksi diri, untuk bercermin kembali, untuk ngobrol sama diri sendiri, untuk kita semakin mendekat kepada semesta dan juga pemiliknya. Nah, requestan dari kamu masih aku tungguin banget teman Pro 2. Abis ini ada satu single yang semalam abis konser di Jember. Apakah lagu ini dibawain? Karena aku gak nonton sih konsernya Mas Sal Priadi. Aku abis siaran malam kan, gak malam juga sih, siaran sore kan sampai malam. Jadi yaudah gak nonton deh. Ya sayang banget ya. Tapi semoga aja Mas Sal dengerin aku, Cella. Berharap banget pagi ini didengerin sama Sal Priadi. Satu single buat kamu deh teman Pro 2. Kita singalong dulu ya. Meskipun semalam udah singalong barengan sama Mas Sal, tapi pagi ini buat ngobatin kamu yang maybe gak nonton Sal Priadi semalam, ini dia nih foto kita blur dulu ya.

mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi

0: di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.

Teman Pro 2 udah banyak yang masuk di WhatsApp. Aku sapa-sapa dulu ya yang udah request di WhatsApp. Ada dari Puspita Sari, request lagunya Sabrina Leonor Selesai. Oke, tunggu ya Puspita Sari. Galuh Puspita Sari. Terus ada juga dari... Hai Kak, hai. Selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Om Maria, izin request Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Maria, ditunggu ya Maria. Happy weekend Maria. Terus ada juga dari Caca. Caca, fanbase-nya fanbase berbinar. Izin mereka selagu selesai dari Sabrina Leonor. Oke, ditunggu ya teman Pro 2. Lara, Lara, kamu mau request lagu apa? Lara, langsung tulis lagunya Lara. Emang waktunya buat request-request? Masih tanya. Boleh dong request-nya. Langsung dong. Kasih tahu aku lagunya apa, lagu-lagu yang update ya, lagu terbaru ya. Lara ya, kalau lagu dari 2010 ke bawah enggak dulu, 2015 ke bawah deh enggak dulu ya. Aku mau lagunya yang baru-baru aja. Yang udah nulis di question box ada di Instagram story Pro 2 Jember. Aku sapa-sapa ntar lagi ya teman Pro 2. Nah loh kan rame di Instagram udah pasti. Ntar abis ini aku bakalan sapa-sapa kamu yang udah request-request di Instagram story Pro 2 Jember. Yang belum aku tungguin, karena Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai pukul 12 siang nih teman Pro 2. Dan pastinya juga kalau kamu mau pergi-pergi tapi kamu gak mau ninggalin Pro 2 RRI Jember, nah kan kamu bisa dengerin lewat satu genggaman aja. Kamu langsung aja download aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Ada di Play Store, di App Store juga ada. Dan yang pastinya itu gratis, bikin kamu selalu terhubung dengan program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Jadi kamu gak bakalan kesepian teman Pro 2. Kemanapun kamu pergi selalu ditemeninnya sama RRI kalau di handphone kamu itu ada aplikasi RRI Digital.

0: merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita. Memilih botol minum yang aman itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, waktunya aku buat membacakan yang udah masuk di Instagram story ya, yang request-request. Ada dari HiLikyu23 request lagu Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Terus ada juga dari Mendra Ever 10 mau request lagu 100 Hidup Lagi dari Mendra dong Mimin. Oke, ditunggu ya teman berdua ya. Terus ada juga dari Lutfia request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Ada Senja yang request lagunya Nabila Takia Tas Muda Hom Pimpa. And then ada juga dari Yunisa APTR underscore request lagunya 100 hidup lagi. Lagu 100 Hidup Lagi dari Medra dong. Thank you kata dia. Oke, ditunggu ya. Terus ada juga request lagunya Salma dari Sals FM. By the way, barusan Salma Hachu udah aku play ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu requestnya bukan Hachu, requestnya dia Maha Benarnya Salma. Salma kan udah aku play, nanti aja ya teman Pro 2 ya. Terus ada juga dari Nur underscore Asri 47 request lagu 100 Hidup Lagi dari Meidra. And then masih banyak lagi yang belum aku bacain ya teman Pro 2. Sabar, satu-satu aku baca. Yang belum request boleh banget langsung aja cek Instagram story Pro 2 Jember. Di situ ada question box, kamu tinggal tulis aja lagu yang pengen kamu dengerin apa. Di WhatsApp pun juga bisa di 081 559 70 8950.

0: siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Balik lagi di Prodo Hitlist, teman Prodo. Satu single dari requestannya Cindy, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Udah aku kasih ya, teman Prodo. Dan buat kamu yang nungguin lagunya Itchy Tough, mungkin di depan buram, tadi ada siapa deh tadi tuh yang request lagunya Itchy Tough? Wait. Ini di WhatsApp teman Pro 2 ada dari Ayu. Minta lagunya Itchy Tough, mungkin di depan buram. Boleh, aku kasih abis dua single dari Manca dulu ya teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu sampai pukul 12. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget di Instagram story Pro 2 Jemer ya. Kamu langsung tulis aja di question box di story yang paling akhir.

0: Setiap balap ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Lagi ngapain, Mbak?
2: Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Teman berdua abis ini dilanjut sama Devi masih dong di Santai Siang ya. Berdua Hitli sudah selesai buat temenin kamu di edisi 10 Oktober 2026. Karena udah mau masuk jam 12, kita geser dulu programnya. Thank you teman berdua, kamu udah gabungan dari jam 10. Ini nih kebiasaan siaran malam, akhirnya yang diucapin adalah jam 8 malam dong. Enggak. Thank you kamu udah dengerin aku dari jam 10 tadi ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5. Karena bentar lagi kita dilanjut di program Santai Siang. Sambil nemenin kamu makan siang, sambil dengerin informasi-informasi menarik pastinya yang bakalan aku sajikan buat kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune aja ya. Terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pro 2, bye.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: Teman terbaik.

Siang teman Pro 2. Widih, muncul suara Devi di siang hari yang hari-hari kagak pernah muncul di siang ya. Tapi enggak dong, di 10 Oktober 2026 ini tumbenan Devi muncul di weekend karena gak kemana-mana. Akhir pekan tidak kemana-mana. Ya udah nemenin kamu aja deh teman Bro 2 di santai siang hari Sabtu ini ya. Sabtu yang panasnya cetar di luaran sana. Apakah ntar sore hujan? Biasanya tuh kalau misalkan siangnya panas terus sore hujan kan. Cuman kan akhir-akhir ini juga belum ada tuh yang namanya hujan-hujan. Meskipun ini dikata kalau bulan berakhiran ber, katanya sih udah berhujan-hujan gitu ya. Tapi kok masih belum juga teman Pro 2 ya. Semoga deh hujan ini segera datang. Semoga juga hujan ini bisa memadamkan api-api yang telah membakar hutan. Aduh, jujur sedih banget kalau ngelihat kebakaran hutan. Apalagi kondisi udara di Kalimantan ya teman Pro 2. Bahkan Malaysia aja sampai mau meliburkan anak sekolahnya karena emang udaranya di sana sangat-sangatlah tidak baik untuk kita hirup seperti itu. By the way, di hari Sabtu aku nemenin kamu sampai jam 2 ya teman produk, karena nanti ada Top Indo 20. Iya kan, yang pastinya kamu harus station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Berbagai informasi udah aku siapin, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, simak terus ya.

0: tahu nggak, wadah es krim kerucut atau cone yang sering kita makan ternyata tercipta secara tidak sengaja karena kepekaan seorang penjual kue. Kejadian ini terjadi di World Fair tahun 1904. Saat itu, stand penjual es krim sangat laris manis sampai-sampai penjualnya kehabisan piring kaca untuk menyajikan es krim. Di sebelah stand es krim tersebut, ada penjual waffle khas Timur Tengah bernama Ernest Hamui. Melihat tetangganya kewalahan, Ernest mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat menggulung waffle tipisnya yang masih panas menjadi bentuk kerucut, lalu memberikannya kepada penjual es krim sebagai wadah. Pengunjung ternyata sangat menyukai sensasi makan es krim sekaligus wadahnya yang renyah. Dari situlah lahir tradisi makan es krim pakai cone yang kita nikmati sampai hari ini. Keren banget kan? Solusi darurat yang akhirnya jadi inovasi kuliner dunia.
1: Tadi Kani habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, gak sedikit seseorang yang membangun bisnisnya itu diawali dengan iseng-iseng. Iseng-iseng tapi cuan. Nah itu tuh yang patut untuk dikulik-kulik. Kok bisa iseng-iseng malah jadi cuan? Seperti cerita dari satu wanita asal India, teman Pro 2 ya. Jadi dia itu awalnya cuman iseng, dan wanita ini berhasil ngebangun bakery yang meraup keuntungannya kalau dirupiahin itu tuh 2 miliar per tahun, teman Pro 2. Yang namanya punya hobi di bidang kuliner kayak baking atau bikin kue gitu ya, itu udah pasti deh sebagian orang memiliki tuh hobi seperti itu. Tapi beberapa dari mereka pastinya juga tidak berpikir kan bakalan mengubah hobi itu menjadi sebuah pekerjaan tetap yang menjanjikan. Bahkan juga gak sedikit yang enggan untuk mengubah hobi itu menjadi bisnis kuliner. Beda konsep sama wanita asal India ini, namanya Meghna Jain, teman Pro 2. Jadi dia dulu tuh cuma bikin kue cupcake dan makanan lainnya untuk ya udah have fun aja gitu. Tapi sedari dia usia 18 tahun nih, teman Pro 2, dia tuh menjual cupcake itu di kampusnya. Jadi kuliah sambil ngejalanin hobinya masak-masak. Nah, ya udah deh, dijualin aja sekalian gitu. Iseng-iseng aja awalnya. Dan biasanya dia membawa cupcake ke kampus tanpa hiasan terlebih dahulu. Terus pas jam istirahat, dia baru tuh ngehias cupcake itu dengan cream frosting. Dan dia pun juga cerita, teman Pro 2, kalau teman-teman sekelasnya ini sangat mendukung dari usahanya. Dan bahkan ada beberapa profesor di kampusnya itu mendorong si Meghna ini untuk memulai usaha kulinernya sendiri. Nah, abis itu udah nih ya, lulus kuliah dia. Dia kerja di perusahaan Inner Chef dan Cakewala. Dan berbekal dari pengalaman kerja dan juga kecintaannya dalam dunia baking, akhirnya dia mutusin untuk membangun usaha kulinernya sendiri. Namanya adalah Dream A Dozen, yang didirikannya pada 2018, teman Pro 2. Awal-awal ketika dia mendirikan usaha ini, dia tuh ngaku gak gampang. Udah pasti dong ya, penjaga gedung tempat si Meghna ini beroperasi, tokonya beroperasi, ngebuat kehidupannya sengsara. Dia ceritanya gitu sama Pro 2. Lalu Meghna dan juga timnya itu pindah ke tempat lain di tahun 2020. Sayangnya, taulah ya kita kalau di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang not only di Indonesia tapi kayak seluruh dunia kena tuh COVID-19. Dan akhirnya Dream A Dozen ini pun ditutup selama 6 minggu. Gak bisa menghentikan operasi gitu aja, akhirnya Meghna ini mutusin untuk beralih ke model bisnis online sepenuhnya. Sebelum Diwali atau semacam festival besar di India, Meghna pun juga mendekati beberapa perusahaan yang suka ngebagiin hampers ke pegawai-pegawainya. Dan untungnya target Meghna ini terpenuhi, teman Pro 2. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan dari Meghna ini mendapat klien besar tuh, ya kan, di tahun 2021. Akhirnya Meghna menyelesaikan program 10.000 woman entrepreneur yang disponsori sama Goldman Sachs di IIM Bangalore, teman Pro 2. Dan siapa sangka usaha kulinernya yang bermodalkan investasi awal sebesar 5.000 atau sekitar 1 juta, sekarang ini bisa menghasilkan pendapatan sebesar sekitar kalau dirupiahin 2,2 miliar rupiah tuh, teman Pro 2. Dan saat ini bakery miliknya ini menjual berbagai pilihan hampers, ada kue kering, terus juga ada teh gourmet, ada juga biskuit, dan masih banyak lagi. Tapi cupcake yang masih menjadi bagian besar dari bisnis kulinernya. Nah, kalau kamu punya suatu hobi, ya kan, terus abis itu kamu mau masak-masak, tuh dia, teman Pro 2. Kira salahnya iseng-iseng berujung cuan. Contoh nih Meghna nih, kayak aku juga jadi mikir deh, iseng-iseng cuan apa ya? Aku hobi masak? Enggak juga.
Kali-kali ya teman Pro 2 bisa dari iseng-iseng jadi cuan kan. Kita gak pernah ngerti ya kalau tidak dicoba.

0: Mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua sekarang tuh lagi hits, ada yang namanya kopi dicampur sama jus buah. Oh iya, bener teman berdua. Jadi ini lebih tepatnya di Jakarta sih. Kalau di Jember so far iya lagi nih. Ada tuh kan kopi dikasih lemon. Terus juga kopi ada apa tuh dikasih aku waktu itu tuh pernah dikasih buah kayak sejenis citrus gitu deh teman produk ya, jus jeruk, terus juga grapefruit, terus juga lemon gitu deh. Sekarang banyak divariasi-variasiin gitu teman produk. Selain buah citrus, ada juga jus apel, ada cranberry, peach, sampai juga jambu merah yang sekarang ini cocok dipadukan dengan es kopi hitam atau americano. Oh, ini coconut. Apa tuh? Air degan. Masih mikir coconut apa ya? Air degan itu loh teman pro 2. Jadi aku gak suka sih, kalau aku jujur pernah nyicip. Cuman okay, enggak mau. Kalau aku maunya yang yaudah pure kopi latte. Terus kalau gak kopi susu, kayak gitu sih. Emang sih sensasi rasanya menambah kesegaran kopi kan, dengan ada cita rasa manis, terus ada rasa buah-buahnya gitu kan. Nah sekarang pun juga banyak coffee shop yang ngebuat kreasi es kopi dengan jus buah itu. Salah satunya yang aku cobain ada tuh di Jember tuh teman pro 2. Waktu itu si Wevi dia pesennya americano, ada si coconut itu tadi. Aku rada gak suka sih nyicip punya dia, kayak no thanks. Padahal cuma 2 tetes. Waktu itu ya 2 tetes atau setetes gitu. Enggak, aku gak suka, ternyata gak bisa. Aku harus yang pure, kalau gak kopi susu ya latte itu tadi. Kayak gitu teman pro 2. Tapi sangat juga perlu diperhatikan ya bahan yang digunakan ini. Sebaiknya juga gunakan jus buah asli tanpa tambahan gula, supaya rasa manisnya itu tuh alami, masih bisa dinikmati teman produk ya. Kandungan nutrisinya pun juga bisa berdampak lebih positif tentu saja untuk tubuh kita. Jadi gak apa sih yang namanya kopi ditambahin sirup buah atau jus buah itu tadi. Kan makin kesini kreasi-kreasinya makin banyak ya teman produk.

pada awal tahun 2020, dunia menghadapi sebuah krisis yang mengubah kehidupan miliaran manusia. Virus yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai negara pada 11 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Sekolah ditutup, penerbangan dibatasi, banyak bisnis berhenti beroperasi, dan jutaan orang harus menjalani aktivitas dari rumah. Pandemi juga memperlihatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di berbagai negara berlomba mengembangkan vaksin dan metode pengobatan. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan dan digunakan secara luas. Pandemi ini meninggalkan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. COVID-19 mengingatkan manusia bahwa sebuah wabah yang muncul di satu tempat dapat dengan cepat menjadi persoalan global di dunia yang

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada yang sedang bersiap mau tandang ke Malang nih, teman produan nih. Siapa tuh? Di segmen Sport Zone ya, kita ngobrolin tentang persepak bolaan. Ini ada yang mau main-main ke Malang, teman Pro 2, yaitu Bayangkara Presisi Lampung FC, yang udah siap banget buat ngasih kejutan nantinya ketika menghadapi Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026-2027. Laga tandang ini bakalan digelar di Stadion Kanjuruhan hari ini, teman Pro 2 ya. Dan dari pelatih Bayangkara ada Oscar Bruzani yang memastikan kalau timnya itu datang dengan persiapan yang matang. Dia pengen Bayangkara untuk melanjutkan tren positif di kandang Singo Edan ini nih. Bayangkara juga membawa catatan yang belum kalah dari 3 laga awal ya, teman Pro 2. Mereka di sini mencatat 1 kemenangan dan juga 2 hasil imbang sebelum bertandang ke Malang. Oscar juga ngaku kalau Arema ini bukanlah suatu lawan yang mudah buat dihadapi ya. Susah juga, teman Pro 2. Tim pelatihnya juga sudah memetakan kekuatan dari Singo Edan, terutama dari bola mati dan juga serangan transisi. Pemain Bayangkara dari Milan Ristovski itu pun juga menilai kalau kompetisi di Indonesia ini menuntut kesiapan ekstra. Ia juga menyebut jeda FIFA Match Day itu dipakai timnya untuk memulihkan kondisi dan menyusun rencana. Milan pun juga menegaskan kalau Bayangkara tidak akan meremehkan Arema di hadapan pendukungnya. Dan dia juga yakin kalau timnya sudah siap tampil maksimal untuk meraih hasil positif. Semoga pertandingannya bisa berjalan dengan lancar dan harus menjunjung sportivitas ya, teman Pro 2.

Indonesia nih dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Ada ungkapan kata-kata Jawa, gemah ripah loh jinawi, yang mengartikan kekayaan alam yang melimpah ruah di negara kita. Indah sekali melihat alam Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan pembangunan di mana-mana, lahan persawahan yang hijau semakin berkurang. Dan faktor ekonomi selalu jadi alasan kebanyakan petani yang menjual sawahnya. Sekarang, sawah yang indah dulu banyak yang menjadi bangunan besar dan juga kokoh. Jadi rindu nih dengan hijaunya alam Indonesia.

0: sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Rudua masih di sampai siang ya di segmen Sport Zone. Ini ada yang sedang memulai untuk perjuangan barunya. Cuma berselang 10 hari dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya teman Pro 2. Tim bulu tangkis Indonesia ini sudah mulai perjuangan barunya loh. Ada 3 turnamen BWF World Tour di benua Eropa yang sudah menanti untuk pekan depan. Ketiga turnamen itu adalah Denmark Open Super 750 di tanggal 13 sampai 18 Oktober 2026. Setelah itu ada juga French Open Super 750 di tanggal 20 sampai 25 Oktober dan juga ditutup sama Hilo Open Super 500 teman Pro 2 di tanggal 27 Oktober sampai 1 November. Nah, menyambut dari rangkaian itu, Alwi Farhan dan juga teman-temannya ini udah mulai berangkat dari hari Jumat kemarin ya, Jumat malam teman Pro 2. Tujuan pertamanya adalah di kota Odense di Denmark. Dan dari pelatih ganda putra pun Antonius Budi Arianto ini mengungkapkan kalau persiapan yang udah dijalani sama atlet, para atlet bulu tangkis ini hanyalah menjaga kondisi fisik karena waktunya yang terbatas ya. Ya meski begitu teman Pro 2 menurutnya pun secara fisik ganda putra Indonesia ini sudah bagus dan terbiasa dengan kondisi jadwal turnamen yang sangatlah padat merayap itu. Ditunggu nanti ya pulang ke Indonesia dengan membawa prestasi-prestasi yang tentu saja membanggakan Indonesia dong. Semoga lancar ya buat turnamennya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan kita hampir gak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat, misalnya setelah berlari atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.

0: diam ya sayang.
1: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
2: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
1: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
3: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

Teman kru 2 yang sepertinya nanti di sirkuit MotoGP Mandalika 2026 ini persaingannya sengit banget nih. Karena ada peluang dari Marc Marquez yang dia ini melanjutkan momentum positifnya di MotoGP Mandalika 2026 nanti setelah dia memenangi balapan di Motegi, Jepang. Dari Marquez sendiri sekarang ini kan sedang menempati posisi kedua klasemen sementara ya teman Pro 2 dengan 331 poin. Di sini dia terpaut 2 poin dari pemimpin klasemen yaitu Jorge Martin. Martin sendiri sudah mengoleksi 333 poin, sedangkan dari Marco Bezzecchi ini berada di posisi ketiga dengan 284 poin. Widih. Persaingannya ketat nih teman Pro 2. Sehingga membuat hasil dari balapan di Mandalika nantinya itu berpotensi mempengaruhi perebutan gelar juara dunia. Dari pengamat otomotif ada Priyandi Satria ya, yang menilai kalau persaingan dari Marquez dan juga Martin ini bakalan menjadi sorotan pada seri Indonesia. Dan keduanya ini perlu menentukan strategi tepat tentunya untuk meraih kemenangan sekaligus menjaga peluang dalam perebutan gelar teman Pro 2. Dari pengamat otomotif ini pun juga berpendapat kalau ada pembalap yang dia ini perlu untuk mengambil resiko untuk mengejar kemenangan tentu saja ya. Sementara yang lain harus menghitung keuntungan dan resiko dalam mempertahankan posisi klasmennya. Ya meski punya modal kemenangan di Jepang sih teman Pro 2, Marquez ini masih menghadapi tantangan di sirkuit Mandalika di mana dia belum pernah naik podium balapan utama di hari Minggu sejak sirkuit itu masuk kalender MotoGP pada 2022. Marquez ini pernah meraih podium ketiga di Sprint Race Mandalika pada tahun 2024 barengan sama Gresini Racing teman Pro 2. Tapi dia gagal menyelesaikan balapan utama di tahun itu setelah motornya mengalami masalah dan terbakar saat lomba tersebut berlangsung. Seperti apa nantinya untuk persaingan di Mandalikanya? Mandalika di MotoGP Mandalika nantinya teman Pro 2. Nah, tunggu hasilnya pada 11 Oktober itu besok.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
2: Tapi itu dulu.
3: Ayah nak
1: tersenyum-senyum dengan
3: orang.
1: Aduh, adek, HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar, ada corona.
4: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
5: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 selalu update informasi-informasi terkini melalui website rri.co.id ya. Jadi apa yang aku sampaikan tadi itu kamu bisa temui di website rri.co.id teman Pro 2. Informasinya lengkap dan terpercaya tentu saja dari sumber-sumber yang udah deh gak bisa lagi buat diraguin. Semuanya patut untuk kamu percaya informasi yang ada di dalam website rri.co.id. Dan pastinya kamu juga bisa streaming melalui website ini teman Pro 2. Jadi selalu terhubung dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia ya. Oke deh teman Pro 2, di Santai Siang edisi 10 Oktober ini udah selesai buat temenin kamu. Habis ini dilanjut lagi sama aku masih ya, tapi di program Top 20 Indo. So thank you so much kamu udah nyimak Santai Siang di jam 12 tadi sampai jam 2 ini. Abis ini lanjut sama aku lagi ya. Jadi station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.

Dimanapun kamu berada di hari Sabtu ini, gimana kabarnya? Masih baik-baik aja dong? Loh kok masih? Ya harus baik-baik aja dong ya teman Pro 2. Ya pastinya di hari Sabtu, kalau siang menjelang sore kayak gini, udah waktunya kamu buat dengerin Top Indo 20. Kali ini edisi 10 Oktober 2026. Dan akhirnya teman Pro 2, kita langsung aja menuju ke urutan 20 sampai 1. Tapi sebelum itu, kamu barengan sama aku dong pastinya, Devi Wulandari ya, sampai nanti pukul 3. Terus, ini ada lagu-lagu yang pastinya juga kamu udah penasaran siapa aja yang ada di urutan 20 sampai urutan 1. Jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman berdua, sebelum kita ke urutan 20, pastinya kamu perlu tahu siapa nih musisi atau band yang harus keluar dari chart kita di pekan ini. Yaps, tentunya ada satu musisi yang akhirnya harus terkick out juga dari tanggal lagu Top Indo 20 di pekan ini. Teman berdua, ada Salma Salsabil dengan lagunya Haju yang harus bye-bye dari Top Indo 20 di pekan ini. Dan teman pro 2, langsung aja kita menuju ke urutan 20. Ada siapakah di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember? Ini dia. 20.

di posisi 20 ada satu single dari Gloria Jessica dan juga ada Govinda, Terbelah Jadi Dua. Akhirnya ya teman Pro 2, mereka berdua ini melahirkan single terbarunya, di mana karya ini menjadi proyek yang sudah lama dinantikan dan baru terwujud setelah hampir satu dekade. Lagu yang berjudul Terbelah Jadi Dua ini mengisahkan kepedihan paling sunyi, yakni mencintai seseorang yang ternyata dia membagi hatinya dengan orang lain. Aduh, sedih banget sih lagu. Karya ini pun tidak sekedar menyoroti kesedihan, tapi juga gimana proses menerima keadaan dan juga memulihkan diri. Aduh, ada aja ya kehidupan ya teman Pro 2. Dari bersedih-sedih kita langsung aja deh lanjut di posisi 19. Yuk teman Pro 2.

Posisi 19 ternyata juga sedih-sedih lagi teman Pro 2 ya. Satu single dari Mahalini, Percuma. Ini menjadi salah satu lagunya yang mengangkat kisah tentang hubungan cinta yang perlahan kehilangan makna. Lewat lagu ini teman Pro 2, Mahalini menceritakan seseorang yang dia ini masih berusaha untuk mempertahankan hubungan meski hatinya ini sudah dipenuhi rasa lelah dan kecewa. Nah, perasaan itu semakin terasa ketika berbagai usaha untuk memperbaiki hubungan ini justru tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Dan Mahalini juga masih ingin mengembalikan cinta seperti dahulu, tapi ya pasangannya seolah sudah tidak memiliki perasaan yang sama. That's why ada kata percuma, percuma. Udah sedih-sedihnya selesai. Apakah di posisi 18 akan bersedih-sedih lagi? Langsung aja deh, ini dia nih.

Di posisi 18 teman Pro 2, satu single dari Nabila Takia tak semudah Home Pimpa. Ini yang banyak di request nih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nabila Takia yang kembali menyapa para pecinta musik tanah air lewat lagu terbarunya tak semudah Home Pimpa, di mana lagu ini bergenre pop ballad ya, yang dirilisnya di awal September 2026. Dan lagu ini pun bercerita tentang dinamika suatu hubungan serta penantian cinta yang dianalogikan seperti permainan tradisional anak-anak. Jika saat kecil kita ini bersembunyi, pasti sudah akan ditemukan gitu ya. Tapi dalam hubungan dewasa ternyata gak segampang itu loh teman Pro 2. Lagu ini ngegambarin rasa lelah ketika seseorang pergi tanpa kepastian dan tak kunjung kembali. Itulah kenapa di lagu ini dikasih judul tak semudah Home Pimpa, karena nyatanya di kehidupan dewasa ini tidak semudah seperti dulu waktu kita anak-anak. Kalau bisa balik di anak-anak aja napa gitu ya teman berdua. Oke, di posisi 18 udah, kita lanjut ya di posisi 17.

Di posisi 17 teman Pro 2 Nabila Takia lagi-lagi. Bukan itu judulnya. Judulnya Cegil teman Pro 2. Yang sayangnya ini lagu harus turun dari posisi 13 di pekan lalu. Lagu yang berjudul Cegil ini bercerita tentang seseorang yang dia itu sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan sekedar perasaan suka aja sih ya teman Pro 2. Cegil ini pun juga menggambarkan suatu keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan juga harapan untuk menua bersama. Ya pada umumnya cegil lah ya. Udah di posisi 17, kita berlanjut di posisi 16 ya teman Pro 2.

Nah, siapa yang gak kenal sama suara ini, teman Pro 2, dengan suara khasnya tentu saja Nadine Amiza. Yang mana dia di Agustus kemarin ya ngerilis lagu yang berjudul Reservasi Untuk Dua. Ini jadi salah satu lagu yang ada dalam album terbarunya teman Pro 2 yang bertajuk Laika Yang Ditinggalkan. Yang tentu saja lagu ini penuh dengan emosi dan luka. Lagu ini sendiri bercerita tentang rasa sakit yang terlalu lama dipendam sampai perih yang belum selesai perlahan berubah menjadi amarah dan membuat seseorang itu sulit untuk memaafkan. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang pernah terluka oleh seseorang tapi sampai sekarang masih ngebawa sisa perasaan dan juga kemarahan dari hubungan itu, kayaknya sih lagu ini udah pantas banget deh buat kamu. Agak-agak ini ya, menohok gitu ya ngasih rekomendasinya ya teman Pro 2. Ingat satu single dari Nadine Amiza, Reservasi Untuk Dua. Ini lagu berhasil naik 2 trap dari pekan lalu, yang ada di posisi 18 dan sekarang udah ada di posisi 16. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 15.

posisi 15 ada satu single dari Overnight, judulnya Kita Lewati Berdua. Ini lagu dari band asal Pacitan, Jawa Timur loh, teman Pro 2. Overnight yang kembali mendapat perhatian publik ya, setelah dia digunakan sebagai back sound berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pun pertama kali sebenarnya dirilisnya tuh di tahun 2024, dan sekarang populer lagi di sejumlah platform digital. Dari sisi ceritanya sendiri, Kita Lewati Berdua ini nih mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan itu harus dipisahkan oleh jarak. Dan lagu ini pun juga menggambarkan rasa kesepian yang muncul ketika orang yang dicintai ini tidak berada di dekatnya. Nah, kerinduan itu bahkan membuat sosok kekasih itu terus terbayang dalam ingatan. Emang sih lagu ini tuh mendayu-dayu, pas banget buat kamu yang lagi diselimuti oleh romantika-romantika kasmaran gitu ya, teman Pro 2. Kalau yang seorang diri, soloist player gimana? Ya udah, dinikmatin aja. Kita mah masih bisa kok bermesraan dengan diri sendiri lah ya, teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 14 yuk.

Di posisi 14 ini teman Pro 2, satu single dari Roni Parulian, judulnya Februari. Meskipun dirilisnya di bulan Agustus. Ini lagu menjadi satu single terbaru yang membawa nuansa romantis dan manis ya teman Pro 2. Lagu ini pun bercerita tentang seseorang yang kembali berani membuka hati setelah dia menemukan cinta baru. Sampai kehadiran dari orang itu membuat hari-harinya terasa lebih indah dan hidupnya jadi lebih berarti. Nah, buat kamu yang lagi butterfly era, lagi jatuh cinta atau mungkin lagi senyum-senyum sendiri karena seseorang, nih dia nih, aku kasih tahu kamu teman Pro 2 ya. Satu single dari Roni Parulian, judulnya Februari. Masuk deh tuh ke playlist kamu. Yeah.

yang nyanyi Bernadia. Kalau yang nyanyi aku gak jadi menyenangkan. Nah teman Pro 2 di posisi 13 ya, ada single dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Yang sedihnya ini lagu tuh turun dari posisi 10 di pekan lalu loh teman Pro 2. Kalau ngobrolin soal lagu ini sendiri, dia kan udah dirilisnya di awal tahun 2026 tuh, tepatnya di bulan Januari. Ini lagu beda nih dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Kalau sebelumnya membawa emosi kita sebagai pendengarnya itu jadi galau gitu ya, tapi lagu ini buat menyenangkan, membawa kita sebagai pendengarnya untuk lebih nikmati suatu momen-momen kecil yang ngebuat hati bahagia dalam hidup ini. Ya namanya juga Bernadia ya teman Pro 2 ya, biar kayak roller coaster gitu loh, abis sedih ya bahagia, sedih bahagia gitu aja mulu. Kita lanjut yuk teman Pro 2 di posisi 12 ya.

Di posisi 12 teman pro 2 dari Vanessa Z, judulnya Menjauh. Ini menjadi karya yang mengangkat cerita tentang suatu hubungan yang perlahan dia kehilangan kedekatan gitu teman pro 2. Nah, lewat lagu ini Vanessa tuh pengen ngajakin kita untuk melihat pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Karena ya gak semua masalah itu bisa selesai hanya dengan ngambil jarak, silent treatment, no ya. Nah teman pro 2, buat kamu yang pernah ngerasa kalau hubungan kamu perlahan menjauh karena kurangnya komunikasi, ini sih pas banget ya buat sarkas ke pasangan kamu. Kamu kasih aja nih lagu ke playlist dia, masukin diam-diam tuh ke playlist dari pasangan kamu tuh teman pro 2. Itu tadi single dari Vanessa Z yang judulnya Menjauh, berhasil naik 2 trap dari pekan lalu di posisi 14. Dan sekarang kita lanjut di posisi 11.

Di posisi 11 teman Pro 2 ada single dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Ini menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan dan keadaan yang gak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, lewat lagu ini teman Pro 2 Raim Laude ngajak kita buat memahami bahwa gak semua rasa itu harus dimiliki loh. Terkadang mencintai ini juga berarti belajar untuk melepaskan, menerima keadaan, dan tetap mendoakan kebahagiaan seseorang meskipun bukan kita yang bersamanya. Itu tadi teman Pro 2 dari posisi 20 sampai posisi 11. Udah aku kasih tunjuk semuanya ke kamu ya, siapa-siapa aja tadi lagunya. Dari posisi 20 ada Gloria Jessica dan ada Govinda dengan judulnya Terbelah Jadi Dua. Di posisi 19 Mahal Ini Percuma. 18 ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa. Di posisi 17 Nabila Takia dengan singlenya Cegil. Di posisi 16 Nadine Amiza Reservasi Untuk Dua. Di posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 14 ada Roni Parulian Februari Bernadia. Di posisi 13 dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. Dan posisi 12 ada Vanessa Zee Menjauh. Kita menuju posisi 10 ya. 10

Mengawali di 10 besar ya teman Pro 2, alias di posisi 10 ada Angie Carvalho dengan singlenya Remuk, yang sayangnya ini lagu hasil dari turun 3 trap di pekan lalu. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya ini telah memilih perempuan lain dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang gak bisa dimilikinya lagi. Remuk-remuk deh tuh ya perasaan nih teman Pro 2, terpancar dari lirik-lirik yang ada di dalam single Remuk dari Angie Carvalho. Kita lanjut di posisi 9.

9 teman Pro 2 ada Sabrina Leonor ya, dengan judulnya Selesai, yang mana lagu ini dirilis setelah sebelumnya Sabrina sukses dengan single Haha yang berhasil meraih lebih dari 2 juta pendengar nih. Lewat lagu Selesai ini teman Pro 2, Sabrina masih mengangkat tema seputar percintaan ya. Tapi kali ini dia bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena dia menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat semakin terluka. Jadi ngapain sih dipertahanin kalau emang nyakitin? Udah say bye bye aja. Kita cari kebahagiaan di orang yang lain. Loh kok gitu? Kita lanjut deh ya teman Bro, di posisi 8.

industri musik Indonesia. Pastinya kamu udah nungguin single-single yang body lagi dari Nykila ya kan? Yang enak banget buat dijadiin suatu soundtrack dari konten ataupun ya buat sing along lah ya pagi hari, nyemangatin aktivitas pagi-pagi. Best banget nih satu single dari Nykila teman Pro 2. Kita tunggu deh karya-karyanya dia lagi ya teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 7.

Di posisi 7 teman Pro 2, Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. Sumpah Mati ini adalah winner song ya dari Selena Grace sebagai pemenangnya dari Indonesian Idol season 14. Lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya, bukan karena berharap perubahan sang kekasih, tapi sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema ini pun kuat menggambarkan konflik batin antara harapan dan realita yang dihadapi satu individu. By the way, teman Pro 2, ini lagu turun dari posisi 5 di pekan lalu. Sekarang ada di posisi 7 deh. Kita lanjut yuk di posisi 6.

Teman berdua di posisi 6 ada satu single dari Perunggu, judulnya Ini Abadi. Sebenarnya lagu ini tuh udah dirilisnya di tahun 2022. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang dia itu cukup banyak dibicarakan oleh para penggemar. Nah, berkat maknanya yang dalam dan juga relatable itu, banyaklah yang membahas ini lagu ya. Mengangkat kisah tentang suatu hubungan jarak jauh atau kita kenal dengan long distance relationship gitu kan. Lagu ini bercerita tentang rasa rindu, cemas, dan juga usaha untuk tetap mempertahankan hubungan meski terpisah oleh yang namanya jarak. Ya walaupun komunikasi mulai terasa beda ya teman berdua. Terus ada juga nih janji-janji yang gak lagi semanis dulu. Keduanya tetap berusaha untuk bertahan dan juga menjaga hubungan yang mereka punya ini. Berhasil naik 2 trap dari pekan lalu yang ada di posisi 8 teman pro 2. Finally Perunggu dengan singlenya Ini Abadi berada di posisi 6. Kita lanjut teman pro 2 di posisi 5 ya sekarang.

Posisi 5 teman Pro 2 dari Shilon Seven Sederhana, di mana lagu yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang ini sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota, namun dia kehilangan arah. Lagu ini pun mengajak kita untuk memprioritaskan kebutuhan ya, daripada keinginan, dan menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan. Makanya ini lagu dikasih judul Sederhana. Kita lanjut teman Bro 2 di posisi 4.

satu single dari Leodra, teman pro 2, judulnya Pura-Pura. Ini berada di posisi 4. Lagu yang diciptakan oleh Anmes Kamaleng dengan judulnya Pura-Pura yang dirilisnya di April 2026 lalu. Ini lagu mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun menambah daftar lagu patah hati dari Leodra ya, teman pro 2, setelah lagunya Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah berhasil meraih jutaan streaming. Ini lagu turun satu trap dari pekan lalu, kemarin di posisi 3 dan sekarang udah sampai di posisi 4 nih lagu. Dan kalau udah posisi 4 berarti waktunya aku buat ngasih tahu kamu nih, yang ada di posisi 3 ada lagunya siapa? Ini dia nih teman pro 2.

posisi 3 teman Pro 2 Adrian Khalif dengan singlenya 2001 kali. Yang ini lagu sempat viral di berbagai platform media sosial ya, terutamanya di TikTok nih. Lagu ini pun menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh dengan perdebatan, terus juga rasa lelah dan berbagai masalah. Tapi keduanya tetap nih buat memilih bertahan karena cinta yang kuat. Meski sering berbeda pendapat, di hubungan ini tuh kayak sepasang kekasih ini selalu nemuin jalan untuk kembali bersama. That's why 2000 berantem, tapi ada kok satu kali akhirnya kamu balik lagi juga. Kayak gitu teman Pro 2. Itu tadi yang ada di posisi 3. Dan sekarang aku waktunya ngasih tahu kamu yang menjadi runner up alias di peringkat 2. Ada siapakah? Ini dia nih posisi 2.

0: Teman Pro 2 di posisi 2 ada Rodi Parulian dengan singlenya Walls Akhir Zaman yang dirilisnya di bulan Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan lewat lagu ini, Roni pun menghadirkan warna musik yang dia lebih alternatif dan sinematik gitu ya. Sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya nih. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan, dan bertahan di tengah ketidakpastian, Walls Akhir Zaman ini menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meski dunia terasa sedang tidak baik-baik saja. Itu tadi teman Pro 2 dari posisi 10 sampai posisi 2. Aku recap lagi ya, di mana di posisi 10 ada Angie Carvalho with Remuk. Di posisi 9 ada Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai. Di posisi 8 ada Naikila dengan singlenya My Mind Gue. Di posisi 7 ada Shelina Grace dan juga Andi Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. Lalu di posisi 6 ada Perunggu dengan singlenya Ini Abadi. Di posisi 5 ada Shilawan Seven dengan singlenya Sederhana. Di posisi 4 ada Lyodra dengan singlenya Pura-Pura. Dan di posisi 3 ada Adrian Khalif dengan singlenya 2001 Kali. Terus di posisi 2 ini ada Roni Parulian dengan singlenya Walls Akhir Zaman. So teman Pro 2, kalau udah dari posisi 20 sampai posisi 2 aku kasih tahu ke kamu, itu artinya udah deh langsung aja kali ya sekarang kah teman Pro 2 buat aku kasih tahu kamu yang menjadi jawara di pekan ini. Ini dia nih yang ada di posisi 1.
1: Nomor 1.

Congratulations buat Tulus dengan singlenya Teh Hijau ya teman Pro 2, yang mana ini menjadi satu karya terbarunya setelah 4 tahun sedari album Manusia. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan mengajak kita sebagai pendengarnya untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. So, itu tadi teman Pro 2 Top Indo 20 di edisi 10 Oktober 2026. Thank you so much untuk label-label music, ada Tulus Company, ada Universal Music Indonesia, terus ada juga Emotion Entertainment, ada Perunggu, Hits Record, Anti NRML. Thank you juga untuk Juni Records. Thank you untuk Hits Records, ada Sony Music juga yang tentu saja sudah mensupport lagu-lagu hitsnya untuk masuk di Top Indo 20. Thank you juga untuk Music Director kita Aisyah Amalia yang pastinya sudah menyusun Top Indo 20 ini. Dan pastinya teman berdua habis ini dilanjut lagi sama Top Manca 20 barengan sama penyiar selanjutnya. Devi Ulandari pamit, ketemu lagi di Top Indo 20 pekan depan. Happy weekend teman Pro 2. Bye.

Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore Tuan Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar mengenal Marina Bay, sirkuit F1 di tengah kota Singapura. Kemenhub pantau lonjakan hotspot karhutla di Kalimantan Tengah. Pertalite sulit didapatkan, antrian SPBU Bondowoso kembali mengular. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karinah.

Informasi pertama, Marina Bay Street Circuit menjadi lokasi penyelenggaraan Formula 1 Grand Prix Singapura. Selain itu, sirkuit tersebut juga berada di kawasan perkotaan dengan pemandangan gedung-gedung khas Singapura. Melansir dari laman Formula 1, Marina Bay Street Circuit memiliki panjang sekitar 4,927 km. Sirkuit ini juga memiliki 19 tikungan dan digunakan sebanyak 62 putaran. Informasi kedua, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut mencatatkan 122 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, tertinggi di antara 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla. Hal tersebut juga terlihat berdasarkan data sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau SIPONGI Kemenhut. Hingga Jumat 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah juga meningkatkan dari 86 titik menjadi 122 titik. Informasi ketiga, masyarakat Kabupaten Bondowoso kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Jika Pertalite dalam beberapa hari terakhir antrian panjang kendaraan hingga meluber ke badan jalan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kondisi tersebut juga membuat warga harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tuan Produa, kali ini Vita Karina kembali kasih untuk info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara. Top Manca 20 untuk edisi hari ini 10 Oktober 2026. Dan kita bakal langsung aja untuk menuju ke urutan 20 sampai dengan urutan 1. Ada siapa saja kah mereka Teman Produa? Tetap standby aja di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu. Kita Karina di Top Manca 20 Produa FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah Teman Produa harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Yap, seminggu ini yang harus keluar dari chart kita adalah Gracie Abram dengan Hit The Wall. Tapi tenang aja Teman Produa, tentunya kamu masih bisa nikmatin lagu-lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist ataupun di program acara kesayangan kamu. Oke deh Teman Produa, langsung aja kita ke new entry kita ataupun di posisi 20. Ada siapakah di urutan 20 untuk pekan ini di Top Manca 20 Produa FM RRI Jember? Ini dia. Number 20.

Sobat Pro 2 udah masuk nih lagu baru dari Adela, Nicole Kidman. Nah, lagu ini terinspirasi dari kekaguman Adela kepada artis Hollywood, yakni adalah Nicole Kidman, yang digambarkan sebagai simbol keanggunan, kemewahan, dan juga pesona ikonik. Nah, kalau kita dengerin juga liriknya itu menyoroti tema kebebasan, berekspresi, kemudian juga kemandirian, serta juga kebanggaan diri tanpa takut diremehkan orang lain. Ya dong, kita tuh harus percaya diri. Ya, walaupun percaya diri tuh susah banget rasanya ya, tapi paling nggak lagu ini sangat mewakili buat kamu yang sudah bisa menata rasa percaya diri kamu. Number 19.

ini nih Tuan Pro 2 buat kamu yang sudah kangen sama Nona. Kali ini Nona sudah mengeluarkan lagu terbarunya, Nona dengan Star, naik dari posisi 20. Lagu Star dari Nona menceritakan tentang semangat percaya diri dan juga kebanggaan akan jati diri, terutamanya sebagai perempuan muda yang bersinar dari Jakarta. Melalui liriknya sendiri, lagu ini menonjolkan tema tentang kecantikan yang berasal dari dalam diri, kemudian juga ada keberanian untuk tampil di depan dunia, serta kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan pandangan orang lain. Tuh kan, kayaknya harus minum dulu deh aku ini ya. Saking terpukaunya sama lagunya Nona, dan kita lihat lagi apakah ada lagu terbaru yang bisa jadi lagu daftar favorit kamu, Teman Pruda. Number 18.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 18 ada lagunya Dominic Fake dengan White Case turun dari posisi 13. Nah jadi kalau teman Pro 2 udah gak asing ya dengan lagunya Dominic Fake, kali ini dia menempati di posisi 18 yang sempat turun ternyata ya dari posisi 13. Dan Dominic Fake akhirnya merilis sebuah lagu terbaru yang judulnya adalah White Case, sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan ramai dibicarakan di internet. Secara musical sendiri, White Case ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang begitu manis serta juga ada struktur yang lebih intim dan lirik yang mentah. Ciri khas dari Dominic Fake yang selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya. Number 17.

Posisi 17 lagu dari Lisa dengan Sawadika naik dari posisi 19 ya. Dia itu naik 2 trap teman Pro 2 ya, lumayan lah ya. Lisa Blackpink kembali mencuri perhatian lewat lagu terbarunya berjudul Sawadika, dan lagu ini bergenre pop serta juga hip hop yang rilis di tanggal 3 September 2026 dengan sentuhan budaya Thailand yang begitu kental. Nah, kalau judul dari Sawadika ini ternyata diambil dari salam khas dari Thailand. Sawasdika gitu ya teman Pro 2. Tulisannya seperti itu, yang berarti adalah halo ataupun sapaan. Jadi kalau kamu belum tahu, aku kasih tahu dulu ya. Jadi lewat lagu ini teman Pro 2, Lisa menunjukkan rasa percaya diri serta juga kebanggaannya terhadap perjalanan karirnya. Number 16.

Yops, teman Pro2, kita lanjut lagi di posisi 16. Kali ini lagu dari Jenny dengan Fallen Angel naik dari posisi 17. Lagu ini berasal dari salah satu penyanyi yang namanya juga sudah melambung tinggi. Ini ada Blackpink dengan Jenny ya, salah satu personil dari Blackpink maksudnya. Kembali hadir lewat karya terbarunya berjudul Fallen Angel. Dan lagu ini juga dirilis tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2026 berbarengan juga dengan meluncurnya digital EP pertamanya di bawah naungan agensi O-Trailer atau OA. Dan secara liriknya, lagu ini juga mengisahkan perjalanan emosional seseorang yang merasa kehilangan arah, rentan, dan juga asing dengan lingkungan di sekitarnya. Number 15.

Kita kali ini udah memasuki di posisi 15 besar minggu ini. Ada lagu dari Adela dengan End in LA, naik dari posisi 16. Lagu pop dengan energi yang penuh percaya diri ini juga bukan hanya sekedar bercerita tentang Los Angeles aja loh teman Pro 2, tetapi juga membawa pesan tentang perempuan, tentang mimpi, tentang identitas, serta juga keberanian untuk menjadi diri sendiri. End in LA ini sendiri sudah dirilis ya, tepatnya pada Juli 2026, dan kemudian menjadi salah satu lagu ataupun dari dalam album ya, debut dari Adela Prima yang resmi dirilis tepatnya pada September 2026 waktu lalu. Number 14.

Kali ini kita menyimak di posisi 14 nih ya. Di posisi 14 ada lagunya dari Tame Impala dengan Loser, naik dari posisi 15. Lagu ini ternyata udah rilis di bulan lalu, tapi di tahun lalu. Bukan di bulan lalu, tapi di tahun ini ya. Jangan keliru nih, jangan kebalik. Menjadi single kedua dari album Dit Dit. Lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang sedang berhadapan dengan kegagalan, penyesalan, serta juga rasa bersalah setelah sebuah hubungan yang dia coba perbaiki justru semakin berantakan. Number 13.

Di posisi 13 lagu dari Katy Perry dengan The One That Got Away. Turun dari posisi 10. Kayaknya lagu ini tuh kayak punya energi sendiri gitu ya, bikin kita lebih bersemangat. Tapi kalau kita dengerin lagi, liriknya itu sangat emosional serta juga puitis. Nah, lagu ini juga membuat pendengarnya ataupun kamu bisa bernostalgia tentang cinta di masa lalu. Hayo loh, kan gak bisa move on jadinya. Nah, jadi kalau kamu ngedengerin lagu ini bisa membayangkan bagaimana jadinya masa depan kamu kalau tidak pernah berpisah dengan masa lalu kamu, dan juga kalau misalnya bisa bertahan sampai dengan akhir. Number 12.

Di posisi 12, lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song naik dari posisi 14. Lagu Stupid Song dari Olivia Rodrigo ini udah rilis tepatnya di tahun ini, di bulan Juni waktu lalu. Jadi salah satu lagu dalam album terbarunya, Sim Freddy, Set for a Girl So In Love. Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu kuat, sampai-sampai seseorang bisa merasa kehilangan kendali. Number 11.

kita di posisi 10 besar minggu ini teman Pro 2. Kita mampir dulu di posisi 11, lagu dari Jenny dengan Less Than A Lover. Naik dari posisi 12. Lagu ini adalah lagu spesial dari Jenny yang menggambarkan kenyamanan hubungan yang mengalir santai seperti liriknya Less Than A Lover, yang pengen menikmati kebersamaan tanpa tekanan status. Nah, tokoh dari lagu ini ternyata juga merasa kedekatan batinnya mereka sangat kuat, tapi sengaja untuk dibatasi agar tidak terjebak komitmen pacaran yang berat. Lebih baik begitu sih ya, daripada apa-apa gak bisa, apa-apa dikekang ya kan. Ya yaudah, menjalani aktivitas ataupun hubungan dengan lebih santai aja. Oke teman Pro 2, kita langsung aja di posisi 10 besar minggu ini. Kira-kira ada lagu kesukaan kamu gak ya? Number 10.

waktunya kita di posisi 10 besar minggu ini. Ada lagunya dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Turun dari posisi 6. Harus hati-hati banget ya ngebacainnya ya. Maklum lah ya, lidah-lidah orang Indonesia. Nah, lirik lagunya Teman Pro 2 udah ditulis langsung oleh si penyanyinya sendiri. Dan secara tema, lagu ini juga bercerita tentang rasa lelah serta juga tidak nyaman dari sebuah hubungan. Dan Ariana Grande merasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat. Number 9.

Di posisi 9 lagu dari Cat's Eye dengan Animal naik dari posisi 11. Lagu dari Cat's Eye ini menandakan sebuah comebacknya dengan merilis single berjudul Animal tepatnya pada Juli 2026. Lagu Animal hadir dengan nuansa pop modern yang dipadukan dengan beat intense. Dan rilisan lagu ini juga melibatkan penyanyi, penulis lagu, sekaligus juga produser asal Britania Raya ada Ed Sheeran dalam proses produksinya. Number 8.

8 masih dengan lagunya Ariana Grande ya. Kalau tadi ada di posisi berapa udah lupa ya. Nah, kali ini di posisi 8 Ariana Grande dengan Petal, naik dari posisi 9. Lagu Petal menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan juga kesuksesan, namun justru merasa hampa secara emosional. Di mata banyak orang, kehidupannya juga terlihat sempurna seperti sebuah paradise, sehingga rasa sakit dan juga patah hati yang dia rasakan dianggap tidak nyata. Ya dong ya, ngapain memperlihatkan sebuah rasa sakit hati, kecewa ya kan? Ya udah, dibawa senang-senang aja teman Pro 2.

Dua lagu dari Sienna Spiro di posisi 7 dengan Great Expectation naik dari posisi 8. Lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang lagi jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup serta juga penasaran tapi nekatnya tetap ya, sehingga dia itu gak berhenti untuk mengejar walaupun hubungannya jarak jauh. Number 6.

Di posisi 6 pasti teman pro 2 udah pada tahu ya, lagu Nona dengan Rollerblade turun dari posisi 1. Wah, jauh banget ya. Turunnya sampai dengan 5 trap. Nona akhirnya merilis sebuah single baru yang sudah ditunggu, yaitu Rollerblade, tepatnya pada 17 April 2026 sebagai girl group Global Asia Indonesia. Jadi Nona sendiri ini sudah menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka, dan tidak terkecuali lagu satu ini, Rollerblade. Oke deh teman pro 2, kita lanjut lagi di posisi 5 besar minggu ini. Tentunya kita masih di top 20 manca. Number 4.

lagu dari Malcolm Tooth dengan Earrings naik dari posisi 7. Lagu ini mengajak kita ternyata untuk bisa masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan, atau lebih sering disebut dengan honeymoon phase. Lagu ini adalah lagu yang bergenre indie R&B yang santai banget dan juga easy listening, dan lagu ini menggambarkan rasa kagum, rasa nyaman sekaligus juga sedikit rasa takut ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Number 4.

posisi 4 lagu dari Curtis dengan Red Red naik dari posisi 5. Lagu dari Curtis dengan judul Red Red ini sudah rilis tepatnya di tahun ini bulan April sebagai single pra-rilis sekaligus juga laga utama. Lagu utama mini album Green Green. Lagu ini juga menandai comeback-nya dari Curtis dengan menampilkan arah musical serta juga identitas artistik mereka yang semakin kuat.

0: Kan Pro 2 udah di posisi 3 besar aja nih lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart yang ternyata naik 1 trap dari posisi 4. Lagu lawas yang udah rilis tepatnya di tahun 2000-an ini kembali viral yang dipakai langsung oleh tren video bank single Sold B1 yang ternyata juga banyak berseliweran di FYP teman Pro 2. Lagu Shape of My Heart ini juga menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dalam sebuah hubungan.
1: Wow.
0: Enak banget ya lagunya teman Pro 2. Tapi sayangnya kita harus berlanjut lagi di runner up kita minggu ini ataupun di posisi 2. Number 2.

Pertama sisi 2 ataupun runner up kita minggu ini teman pro 2 ada lagunya Taylor Swift dengan I Know It, I Know You, naik dari posisi 3. Lagu ini sangat istimewa karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack atau OST yang terinspirasi dari karakter dari Jesse. Lagu tersebut juga menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5. Oke, teman pro 2, kita tinggalin satu single ini, kita berlanjut lagi di posisi yang paling ditunggu-tunggu atau posisi 1 minggu ini di Top Manca 20. Number 1.

Congratulations, di posisi 1 minggu ini ada lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure, naik dari posisi 2. Lagu ini adalah lagu yang menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma dari masa lalu dan juga rasa tidak aman. Dan tahu gak sih teman pro 2, lagu ini juga menyampaikan kesadaran dari Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik tidak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya. Oke, itu tadi teman pro 2 untuk posisi 20 sampai dengan posisi 1 minggu ini. Terima kasih buat kamu semuanya yang udah stay tune. Terima kasih untuk para label yang sudah mendukung program acara sore hari ini di Top Manca 20. Terima kasih juga untuk MD kita yang luar biasa, ada Aisyah Amalia. Dan tentunya Vita Karina bakal menemani waktu santai kamu di sore hari ini di rangkaian program acara selanjutnya. Stay tune terus.

0: Nigeria. Train sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kawan Pro 2 dimanapun kamu berada, jumpa lagi Vita Karina menemani waktu kamu yang lagi santai, yang lagi habis mandi. Karena kan waktu-waktu santai ya, mumpung waktunya adalah waktu untuk beristirahat, jadi bebas aktivitasnya apa aja. Mandinya rada malam juga boleh teman Pro 2, karena mungkin berbeda dari hari-hari lainnya ya. Karena biasanya kan padat dengan aktivitas-aktivitas yang sangat menyita waktu, menyita energi kamu, bahkan menguras pikiran kamu. Nah sekarang melalui beberapa kegiatan yang lumayan santai, bebas mandinya mau agak malam boleh, mau mandinya di skip, aduh tapi jangan deh ya, kayaknya kasihan buat orang-orang di sekitar kamu, nanti nutup hidung semuanya. Nah teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM, buat yang lagi di perjalanan, buat yang lagi beraktivitas ya, tentunya Vita masih bakal kawal semangat kamu dengan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu kesukaan kamu pastinya di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalian berdua patut bangga ya kalau ada salah satu generasi muda yang ternyata bisa mengembangkan musik keroncong. Nah, ini ada salah satu nama nih. Namanya adalah Marinka Sezaina Radias, yang ternyata dirinya mulai menekuni musik keroncong sejak usia dini. Siswa kelas 7 SMPN 3 Jember yang bergabung dengan grup orkes keroncong Simfoni 21 Jember sejak tahun 2019 dan mulai berani tampil bernyanyi di depan umum ketika berusia 7 tahun. Wah, hebat ya. Dan kecintaannya terhadap musik keroncong tumbuh karena ketertarikannya pada nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Marinka ditemui ketika mengikuti acara Ruang Rindu OK Simfoni 21 di RRI Jember, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2026. Nah, di usianya yang masih 13 tahun, teman Pro 2, dia juga sudah mengembangkan kemampuan tarik suara melalui latihan vokal di rumah dan juga kebiasaan mendengarkan musik. Nah, Marinka sendiri mengatakan bahwa dirinya menyukai musik keroncong karena merupakan bagian dari budaya Indonesia. Aku sih sepakat ya. Nah, ketertarikannya tersebut juga mendorongnya untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan bernyanyi. Dia pun juga tidak merasa malu dengan menekuni musik keroncong meskipun memiliki kesempatan mengenal berbagai genre musik lainnya.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi teman Pro 2, salah satu inspirasi dari anak muda di Jember, yakni Marinka Seza Ina Radias yang menekuni musik keroncong sejak usia dini. Dia adalah putri kedua pasangan As Arik dan Nining Ika Sriwayu yang mendapatkan dukungan dari kedua orang tua dan keluarganya. Nah, dukungan tersebut juga menjadi penyemangat tentunya bagi Marinka untuk terus berlatih serta juga mengembangkan bakatnya di dunia tarik suara. Nah, Ibunda Marinka, Nining Ika Sriwayu juga menuturkan bahwa keterkatarikan dari putrinya juga terhadap musik berawal dari kebiasaan keluarga yang gemar mendengarkan berbagai genre musik, termasuk juga keroncong. Nah, sejak kecil juga teman Pro 2 Marinka terbiasa mendengarkan musik bersama dengan keluarga hingga akhirnya tertarik untuk belajar bernyanyi. Dan selain itu teman Pro 2, sang ibu juga berharap bahwa Marinka bisa terus mengembangkan kemampuan bermusiknya untuk mempelajari berbagai genre. Meskipun demikian, dia juga berharap putrinya terus menekuni musik keroncong salah satunya sebagai salah satu upaya ikut melestarikan budaya Indonesia. Jadi gimana nih teman Pro 2 dengan salah satu generasi muda asal Jember yang bisa menjadi inspirasi kamu? Ada yang sama juga nggak dengan Marinka?

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, di
0: Audio
1: Season.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli tadi ya.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh ya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Oh iya.
1: Bagian korwil ini, korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: Okay. 3 jam oke.
1: Okay. Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya, sebelum ada AI gitu ya,
1: nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu
1: ya. Kalau cuma nanya piano gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu.
0: Yeah,
2: jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: jadi kerja.
0: Oke. Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kali sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih.
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman produser, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya. Gitu.
1: Kenapa lo sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih
0: gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa.
0: Oke teman produser, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman produser dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah di tes ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman produser. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Produser Jakarta.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kamu udah ikuti beberapa hal di Musicpreneur ya. Dan sesuatu lagi, kamu bakal ikuti lagi untuk rangkaian selanjutnya di program acara Sore Ceria. Kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

0: sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Tahun 1972, sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian, tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita lanjut lagi, kalau tadi kita udah sedikit ikut gabungan di Pro 2 Jakarta ya, walaupun setengah jam. Nah teman Pro 2 balik lagi. Nah kali ini aku mau ngebahas soal weekend, pas banget ya, sekarang kan hari Sabtu. Nah besok hari Minggu, masih ada 2 hari di mana kamu bisa menikmati waktu weekend kamu. Nah biasanya teman Pro 2, kalau ngomong soal weekend itu kan bawaannya kita tuh kepikirannya ke liburan. Nah enaknya liburannya kemana ya? Ke pantai buat menikmati angin, suara ombak yang nenangin banget, atau justru kamu yang suka traveling ke gunung buat cari udara segar. Atau gak usah yang jauh-jauh, gak usah yang terlalu memacu adrenalin, jalan-jalan aja ke pusat perbelanjaan terdekat. Berburu kuliner juga bisa teman Pro 2 di tempat-tempat yang viral, bisa kamu cek juga di media sosial, atau justru cuma keliling kota aja gitu ya, cari tempat tujuan yang bisa ngebebasin kamu dari segala kepenatan. Nah kadang kita tuh cuma gak harus pergi jauh gitu ya untuk menikmati weekend. Cukup nemuin tempat yang nyaman. Makanan-makanan favorit bisa kamu nikmatin dan kumpul bareng sama orang tersayang, itu udah bikin pikiran kamu lebih fresh. Nah sekarang waktunya kita ngobrol bareng ya teman Pro 2. Coba ceritain sedikit hal yang kamu sukain ketika weekend, ketika kamu udah mikirnya itu liburan. Destinasi favorit kamu kalau weekend itu enaknya kemana ya? Siapa tahu tempat yang kamu rekomendasiin bisa jadi referensi liburan buat pendengar lainnya ataupun teman Pro 2 lainnya yang lagi menyimak Pro 2 di sore hari ini. Aku tunggu gabungan kamu, bisa dari WhatsApp Pro 2 ataupun dari question box Instagram Pro 2 Jember yang bentar lagi bakal aku sertakan.

0: kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Jember. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Tuan Prudua, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.

0: kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.

Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi teman Pro 2 untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM lagi beraktivitas atau mungkin lagi sejenak bersantai ya selepas mungkin teman Pro 2. Buat kamu yang baru selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, nah sekarang waktunya nih teman Pro 2 lebih bersantai lagi aktivitasnya dan bisa kamu nikmati sambil dengerin Pro 2. Atau juga boleh ya yang mau ikut gabungan ya. Nah teman Pro 2 masih ngomongin soal liburan. Setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Ada yang sukanya itu wisata alam, ada yang lebih senang wisata kuliner, atau ada juga yang prinsipnya asal keluar rumah aja dan ketemu temen gitu ya. Ini udah termasuk liburan. Dan emang sih weekend itu adalah hari yang paling ditunggu banget, ya gak sih teman Pro 2? Nah sekarang kita coba intip dulu ya beberapa cerita ataupun gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari Siska. Siska nih katanya ngakunya tim gunung, anak gunung. Kalau aku suka ke daerah pegunungan karena udaranya lebih sejuk Kak Fit. Apalagi kalau bisa duduk di tempat pemandangannya yang bagus sambil minum minuman hangat. Rasanya beda banget dari suasana sehari-hari. Tapi biasanya aku tetap cari informasi cuaca dan kondisi jalannya dulu sebelum berangkat. Betul banget, informasi yang valid, informasi yang lengkap itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi kondisi cuaca atau mungkin kamu harus mengetahui dulu medannya seperti apa sebelum kamu terjun langsung ke tempat tersebut. Terutamanya kamu yang mau mendaki gunung. Kemudian ada juga yang gak terlalu suka kemana-mana, asalkan keliling kota aja itu udah seneng. Dari Kak Aldi, aku paling suka naik motor keliling kota bareng sama teman. Kadang tujuannya cuma mau ngopi aja, malah berakhir muter-muter deh sampai malam. Menurutku yang bikin seru bukan hanya tempatnya saja, tapi juga obrolan sepanjang perjalanan. Gak perlu yang terlalu ribet banget ya, asal tetap aman dan juga tahu kapan harus pulang. Ya, apalagi sekarang kan malam minggu. Malam minggu enaknya kemana nih teman Pro 2? Apakah mau nongki atau justru kamu yang uang gajiannya masih ada mau OTW ke pusat perbelanjaan? Ingat ya, walaupun teman Pro 2 lagi senang-senangnya banget menikmati awal bulan, ya paling enggak jangan terlalu boros juga. Takutnya nanti ketika akhir bulan kamu kelimpungan sendiri teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi selanjutnya dari Kak Dimas yang katanya dia itu adalah tim-tim wisata kuliner. Aku lebih suka jalan-jalan cari makan aja sih Kak Fit. Kadang sengaja aja datang ke tempat yang belum pernah dicoba. Apalagi kalau lagi viral di media sosial tuh kan. Apa nih? Dia apa? Instagram? Atau justru TikTok? Buatku weekend gak harus jalan-jalan mahal. Yang penting bisa nyobain makanan baru. Dan punya cerita seru buat dibahas sama teman-teman. Yaps. Boleh sesekali mungkin teman Pro 2 menyelipkan satu aktivitas di weekend ya, yang bukan hanya liburannya itu ke tempat wisata aja. Ya boleh lah ya nongki atau berwisata kuliner yang menjadi salah satu aktivitas seru ketika waktu libur ataupun weekend.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, kita lanjut lagi. Ada yang sudah bergabung lagi nih, teman Pro 2 ya, dari Kak Nisa. Kalau aku justru suka menghabiskan weekend di rumah aja. Setelah 5 hari sibuk, aduh rasanya pengen banget istirahat, nonton film, me time deh pokoknya. Masak makanan favorit atau tidur tanpa buru-buru bangun pagi. Buatku liburan itu gak harus selalu pergi ke suatu tempat dimana kita bisa istirahat aja di rumah, juga bisa jadi cara untuk mengisi energi lagi. Oke, boleh sih ya, walaupun di rumah aja, tapi tergantung kitanya. Kita bisa menciptakan hal seru nggak? Kalau kita bisa menciptakan hal seru, ya otomatis sih menurut aku fine-fine aja ketika kita tidak pergi kemana-mana, hanya di rumah aja. Jadi teman Pro 2, setelah dengar berbagai destinasi favorit kamu, sekarang kita bahas ya gimana caranya liburan weekend itu bakal ngerasanya menyenangkan tanpa bikin kita kecapean ketika kembali beraktivitas. Penting banget nih, yang pertama kamu harus menyesuaikan tujuan liburan dengan budget. Ya kayak lucu banget ya kalau misal kamu gak menyesuaikan dengan budget kamu. Kamu bisa liburan tapi ketika di sana kamu cuma jalan aja, kamu gak bisa nyobain kuliner yang menjadi keistimewaan di daerah tersebut, atau kamu gak bisa mencari staycation yang bisa kamu nikmati lah ya. Intinya budget itu benar-benar harus kamu perhitungkan. Kalaupun kamu pengen hemat, kamu bisa mengunjungi taman kota, piknik sederhana, ataupun juga berburu kuliner aja. Ya, apalagi kalau kuliner lokal itu biasanya harganya lebih mursida ataupun murce banget ya. Kedua, teman Pro 2, gak perlu memaksakan diri pergi ke tempat yang sedang viral. Tempat yang ramai dibicarakan belum tentu cocok buat semua orang. Jadi kalaupun kamu sudah menentukan ya, dan kamu lebih suka suasana yang tenang, pilih tempat yang nyaman dan juga sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Karena liburan itu bukan hanya seberapa kerennya dari tempat yang kamu kunjungi, tapi melainkan bagaimana kamu bisa menikmati waktunya. Dan yang terakhir, rencanakan perjalanan dengan baik ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang suka mantai, suka ke gunung, pokoknya kalau liburannya itu di tempat yang terbuka, cek aja cuacanya, kondisi jalannya seperti apa, jam operasional tempat wisata tersebut, serta juga transportasi yang akan digunakan. Jadi kalau bepergian bersama dengan teman kamu, keluarga kamu, sepakati dulu tujuannya mau kemana, anggarannya sejak awal itu berapa. Dari perjalanan, kamu akan menikmati perjalanan yang nyaman dan juga tidak khawatir pastinya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Okay, teman produser, sekarang kita waktunya bergeser ke upgrade skill ya. Setelah tadi kita udah ngobrol salah satu topik yang mungkin bisa kita luangkan sejenak waktu kita untuk menikmati waktu libur di weekend kali ini, teman produser. Bergeser lagi, kali ini kita ngomongin soal dunia kesehatan. Apalagi kalau teman produser cermat akan beberapa makanan yang ada di sekitar kita. Gak hanya makanan, makanan, minuman, atau beberapa sajian yang memang ada label sehat. Bahkan ketika kita cermat ya dengan beberapa label yang sering banget terlihat seperti healthy, low fat, ataupun organik, kini bertebaran di rak supermarket. Warnanya hijau, kemasannya juga bersih teman produa, dan iklannya begitu meyakinkan. Tapi tunggu dulu, apakah semua yang mengaku sehat benar-benar menyehatkan? Belum tentu teman produa. Di era ketika pemasaran sering lebih nyaring daripada kandungan gizi, memilih makanan sehat kadang terasa seperti mengerjakan teka-teki, ya nggak sih? Padahal makanan sehat tidak selalu mahal ataupun tidak selalu mengikuti tren di media sosial. Justru banyak sekali pilihan terbaik yang sudah tersedia di dapur rumah kamu. Kuncinya adalah teman produa mengikuti label, melainkan teman produa juga harus bisa mengetahui ciri-ciri dari makanan ataupun minuman yang sehat. Seperti apa teman produa? Sesaat lagi aku bakal jelasin lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi. Tentunya kita masih di rangkaian Sore Ceria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Bruno.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya, ngomongin soal beberapa ciri dari makanan sehat. Nah, yang pertama kaya akan dengan nutrisi, bukan hanya sekedar mengenyangkan. Makanan sehat ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yakni harus kaya akan karbohidrat, protein, lemak yang sehat, kemudian juga vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, kemudian kamu bisa menambahkan dengan sayur, buah, ikan, telur, kacang-kacangan, hingga biji-bijian yang menjadi contoh makanan yang mampu untuk memberikan energi sekaligus juga menjaga fungsi tubuh. Nah, sebaliknya nih, jadi makanan yang hanya tinggi kalori tetapi minim akan gizi ini memang bisa membuat kenyang. Namun tubuh akan tetap merasanya lapar akan nutrisi. Kemudian minim gula, garam dan juga lemak berlebih. Jadi tubuh ini memang membutuhkan gula, garam dan juga lemak, tetapi dalam jumlah yang wajar. Masalah muncul ketika ketiganya ini hadir secara berlebihan dalam makanan olahan. Jadi kalaupun kamu suka dengan manis, jangan terlalu banyak gula. Suka asin, jangan terlalu banyak garam. Atau makanan-makanan yang mengandung lemak yang jenuh ya, yang itu ternyata bisa menimbun di dalam tubuh kamu. Semakin sederhana proses pengolahannya, umumnya semakin baik kandungan gizinya. Jadi cari makanan-makanan yang minim akan proses. Bukan berarti harus menghindari makanan favorit, tetapi juga membatasi porsinya yang jauh lebih bijak daripada menjadikannya menu harian kamu. Kemudian mengandung serat yang cukup. Sebab teman Pro 2, serat ini sering dianggap pelengkap, padahal perannya juga sangat penting. Entah itu buah, sayuran, ataupun gandum utuh membantu melancarkan pencernaan. Kemudian juga bisa menjaga kadar gula darah serta juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Jadi gak heran banyak orang yang cepat lapar ya, walaupun juga sudah mengkonsumsi makanan cepat saji yang begitu banyak dan juga rendah serat. Nah, ini yang ternyata bikin lapar itu muncul lagi, teman-teman.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

beberapa makanan ataupun minuman yang sehat ya. Intinya beberapa hal tadi harus kamu pertimbangkan banget ya, atau paling enggak ada di makanan kamu. Nah, selanjutnya teman Pro 2 juga harus banget untuk memilih bahan alaminya yang lebih dominan. Nah, dalam artian pilih makanan dengan daftar bahan yang sederhana supaya kamu lebih mudah untuk mengenali kandungannya. Pilih buah yang segar, sayuran, ikan, kemudian kamu bisa memilih ayam yang mini proses, kemudian juga kacang-kacangan sebagai menu harian, lalu batasi makanan yang mengandung banyak pemanis, banyak pewarna, serta juga banyaknya pengawet. Nah, ini bukan berarti semua makanan itu dari kemasan, makanan kemasan itu buruk ya, tapi membaca label gizi sudah menjadi kebiasaan yang layak untuk dimiliki, teman Pro 2. Karena memang pada akhirnya kamu tidak perlu menilai makanan sehat itu dari kemasannya aja yang harus menarik atau harganya yang mahal ya. Jadi penuhi juga kebutuhan tubuh kamu dengan asupan yang bergizi seimbang, bahan makanan yang berkualitas, serta juga kebiasaan makan sehat yang kamu jalani secara lebih konsisten. Karena tubuh itu tidak pernah tertipu gitu ya oleh iklan. Dan tentunya tubuh akan mengenali apa yang benar-benar kamu makan setiap hari. Semoga bermanfaat ya teman Pro 2, dan lebih selektif lagi mana makanan ataupun minuman sehat yang wajib kamu konsumsi. Vita Karina harus sampai sini dulu aja, tapi bentar lagi kau bakal simak di jam 7 malam Info Pro 2 yang tentunya aku udah rangkum beragam informasi penting yang tentunya bakal aku update. Seperti apa itu teman Pro 2, jangan lewatkan, bentar lagi di jam 7 malam. Kemudian nanti aku juga bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Sumenep dalam Music Live Chat berjaringan Sekorwilno 10 Jawa Timur ataupun se-Jawa Timur. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap setia aja di channel 89,5 FM.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Ronaldo sampaikan penghormatan kepada Messi atas dedikasi di Argentina. Komunikasi digital sehat dinilai dorong masyarakat cerdas bermedia. Pemkab Situbondo gelar pesta mangga. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina. Informasi pertama, Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi atau pencapaiannya bersama dengan timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Melalui pesan di media sosial, kapten timnas Portugal itu juga mengapresiasi perjuangan Messi selama bertahun-tahun yang memperkuat Argentina. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah menekankan pentingnya budaya komunikasi digital sehat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi merajut Nusantara Bakti Kemkom Digi bertemakan budaya komunikasi digital di Cirebon, tepatnya pada Selasa waktu lalu. Di dalam halnya juga menjelaskan bahwa perkembangan internet juga membuat masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menciptakan serta juga menyebarkan informasi. Karena itu masyarakat perlu untuk memperkuat literasi digital, etika komunikasi, serta tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan menggelar pesta mangga Situbondo, upaya untuk memperkuat komoditas mangga lokal di pasar nasional. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Kuratul Aini, mengatakan bahwa ajang pesta mangga Situbondo juga untuk memancing minat generasi muda untuk terjun di sektor agribisnis. Teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Sumenep untuk bisa kamu ikuti music live chat berjaringan sejam.

0: ceria. Cerain soremu bareng Bro Dua. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Sembilan Pro FM, sembilan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore ya menjelang selamat malam lah ini ya. Jadi dan halo teman Pro di seluruh Jawa Timur dan sekitarnya ya. Selamat malam minggu nih dan selamat bergabung di Musik Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari 94,6 FM Pro 2 FM Sumeneb ya. Dan diikuti Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun. Nah, barengan lagi nih sama Izal nih yang bakal nemenin Sabtu malam kalian sampai di jam 8 malam nanti teman Pro 2. Nah, malam minggu kali ini makin spesial dong karena apa ya, ajang kompetisi bintang radio di Korwil 10 Jawa Timur baru aja selesai nih. Dan di live TikTok Pro 2 Sumeneb malam ini udah hadir nih di kita nih, di live TikTok kita nih, dua wakil kebanggaan Sumeneb yang udah berjuang habis-habisan membawa nama daerah. Oke, aku sapa dulu ya. Ini Kak, artinya kemana Kak? Anu, Kak Afronal.
2: Masih siap-siap, Mas.
1: Oke, siap. Tapi kita ngobrol sama Kak Afronal dulu ya gitu.
2: Siap.
1: Selamat malam buat Kak Arti Kuratul H, juara 1 kategori putri, dan Afronal Fatah, juara 1 kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb. Malam Kak Ronal.
2: Ini malam Kak, juga, Mas.
1: Siapa nakrapnya, Afronal apa Ronal nih, Kak?
2: Ronal aja.
1: Ronal ya.
2: Ronal aja.
1: Oke, teman Pro 2, jadi buat kalian nih yang pengen tahu aja gantengnya Kak Ronal, kita live TikTok juga nih ya. So, apa berhubung Kak Arti masih persiapan mungkin ya untuk atau lagi OTW ya gitu ya, Kak.
2: Iya.
1: Oke, Kak Afronal, Kak Ronal aja nih, gimana nih kabarnya setelah melewati ketatnya panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin, Kak, gitu.
2: Alhamdulillah masih baik-baik aja sih. Aduh.
1: Satu kebanggaan ya buat Kak Ronal sendiri gitu ya.
2: Satu banggaan juga.
1: Tapi BTW Kak Ronal sama Kak Arti ini ternyata adik kakak lo ya ini. Yang kakak siapa nih?
2: Yang kakak saya dong.
1: Oh gitu. Berarti Kak Arti adik ya. Wih, ya, keren nih. Wah, ini sudah ada yang ngomong katanya nih Kak di live TikTok kita suaranya bagus banget. Belum nyanyi, nanti siap, kita sepilkan suaranya Kak Ronal ya. Nanti kita. Siap. Tapi buat teman Pro 2 nih yang mau kirim ucapan selamat atau apresiasi, mau kepoin perjuangannya Kak Ronal sama Kak Arti saat di panggung Korwil, atau juga mau request lagu, langsung ya drop pesan kalian ke WhatsApp kita nih di 0853 349 4676, atau di Instagram kita nih Kak Ronal ada nih Pro 2 Sumeneb. Nah, tapi Kak Ronal sembari nunggu Kak Arti dulu ya. Ini kalau ngomong enggak ada Kak Arti kurang ini dong gitu.
2: Udah masuk kayaknya Arti.
1: Oh, Kak Arti sudah masuk ya. Kak Arti kalau sudah masuk, oke, ntar aku undang dulu ya Kak Arti. Kak Arti. Oh iya, kayaknya ada Kak. Bentar. Tapi bolehlah kalau untuk ini ya, sambil nunggu ini ya, kita
2: boleh
1: mungkin ini jeda untuk lagu satu aja untuk Kak Ronald, boleh nggak ya?
2: Ini mau lagu apa?
1: Enggak, ini di lagu kita dulu nih, nanti kita baru mulai bincang-bincang, oke?
2: Oh, alah, siap.

0: ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita ke ini ya, di live TikTok sudah hadir Kak Ronald sama Kak Arti nih. Tapi sebelumnya Kak Ronald, sebelum kita ke obrolan kita malam hari ini, boleh dong sapa teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur, khususnya nih Kak Ronald.
2: Boleh, boleh. Langsung sekarang nih.
1: Ya, nggak apa-apa, monggo silakan.
2: Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan yang udah teman-teman kasih ke aku selama ini, dan semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur dan berkah barokah pokoknya.
1: Oke. Karti, Karti, boleh dong disapa juga Karti.
3: Halo teman-teman, terima kasih ya dukungannya buat Arti. Udah dukung Arti sampai ke Jawa Timur.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong, Kak Arti sama Kak Ronald ini posisi ada di mana? Di Pamekasan kah atau di luar kota?
2: Ada di Pamekasan dong.
3: Iya Kak.
1: Wih, biasanya kan kalau malam minggu ini Kak Ronald jobnya ada ya banyak.
2: Lagi kosong sekarang kan?
1: Oh gitu ya.
2: Lagi kosong.
1: Oke. Baik ya kabarnya dari Pamekasan ya Kak Ronald ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kita ke sesi obrolannya nih Kak Ronald sama Kak Arti nih. Kak Ronald dan Kak Arti, ini kan apa ya, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur kemarin udah terlaksana nih. Nah gimana nih perasaan kalian berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin? Boleh dari Kak Ronald apa Kak Arti dulu gitu?
2: Dari Kak Arti dulu dong.
1: Monggo.
3: Kenapa?
1: Ini Kak Arti, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Timur
3: iya.
1: Kemarin udah terlaksana kan? Gimana nih perasaannya Kak Arti sama Kak Ronald berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin gitu?
3: Alhamdulillah lega banget sih Kak.
1: Leganya gimana Kak?
3: Lega soalnya perjuangan sama waktu-waktu yang terbuang tuh udah terlaksanakan. Gitu.
1: Yuk ngadepi ini ya, bukan lawan sih, itu bukan
3: iya.
1: sama penyanyi gitu ya. Kalau menurut Kak Ronald gimana Kak Ronald?
2: Kalau untuk saya sih ya alhamdulillah berjalan dengan planning juga.
1: Oh gitu ya.
2: Dan yang kedua ya musuhnya ya udah kelas kakap semua kayaknya.
1: Aduh. Tapi tetap semangat dong gitu kan.
2: Tetap ya. Semangat dong, harus dong.
1: Iya. Tapi boleh enggak sih Kak disepil nih dikit aja. Gimana nih sih apa atmosfer dan tensi persaingan panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin tuh dibandingkan pas babak penyisihan lokal di Sumenep?
2: Kalau untuk musuh ya, bukan. Kita kan kalau bicara musuh kan di atas panggung gitu, yeah. Kalau di bawah
1: teman gitu kan,
2: saudara,
1: mungkin gitu. Sama audisi gimana Kak?
2: Iya, kalau untuk ini saingannya ya pasti berat-berat juga dan kayaknya bukan ini jebolan-jebolan kayak sekolah ya, sekolah musik juga gitu. Berteknik juga gitu Kak.
1: Nah, gitu. Artinya sudah berteknik sama gue. Punya skill-skill yang oke lah nah, gitu ya.
2: Oke banget sih.
1: Tapi aman-aman saja dong gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Rasanya tuh pas bersaing sama teman-teman se-Jawa Timur itu. Deg-degan sih Kak. Soalnya kan pengalaman pertama. Iya.
1: Tapi kalau selama di mungkin di bawah panggung, di belakang panggung ini Kak Arti sharing-sharing enggak sama teman-teman sesama audisi?
3: Tetap sharing-sharing Kak.
1: Oke, keren juga ya. Tapi kayak apa? Kayak belajar teknik atau gimana Kak Arti gitu?
3: Kalau belajar sih ke kakak-kakak saya.
1: Kak Ronal yang jadi teknisi.
3: Iya.
1: Tekniknya itu. Oh, berarti kalau cuma ini ya, kata Kak Ronal tadi, di atas panggung kita musuh, kalau di bawah kita teman gitu kan.
3: Iya, benar Kak.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, ini kan kalian mewakili RRI Sumeneb nih, ada rasa beban tersendiri enggak sih ke panggung Korwil? Kayak ini ya, mengingat semua perwakilan dari daerah lain di Jawa Timur juga jago-jago banget gitu.
2: Kalau beban sih enggak ada sih Kak. Ya acara udah terlaksana sebagus mungkin ya, alhamdulillah gitu.
1: Dan di situ juga
2: deg-degan sih masih ada gitu.
1: Gitu ya.
2: Apalagi deg-degan pengumuman juga gitu.
1: Oh, di pas pengumuman ya. Dak-duk ya.
2: Dak-duk udah lagi ser.
1: Tapi so yang pasti kan pasti ini ya, dapat banyak pengalaman dong waktu di audisi gitu ya.
2: Alhamdulillah dapat banyak sih.
1: Contohnya mungkin enggak, Kak Ronan mungkin ada masih mengingat kenangan-kenangan waktu itu pas lomba, pasca lomba gitu.
2: Kalau untuk pengalaman, aku kan bukan hanya apa ya namanya, bukan hanya ikut lomba tok gitu. Aku juga ngelihat-ngelihat musuh-musuh kan. Tekniknya dalam bernyanyi kayak gimana, ngedengerin juga kan. Ya alhamdulillah dari situ banyak ini masukan sih.
1: Oh gitu.
2: Ilmu-ilmu juga.
1: Pastinya dong Kak ya. Nah tapi kalau boleh tahu juga, ini Kak Ronald sama Kak Arti siapa sih yang suka musik di rumah ini? Atau memang kalian berdua gitu?
2: Alhamdulillah orang tua juga ini suka musik.
3: Sama-sama mendukung Kak.
1: Jadi keluarga sing-song dong gitu.
2: Sing-song.
1: Nah, Kak Arti dulu nih, Kak Arti, momen apa nih yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih? Bahkan bisa dibilang parah sih pas kalian tuh tampil di ajang Korwil kemarin, Kak Arti.
3: Momen yang paling buat deg-degan tuh pas ngelihat musuh-musuh yang lain. Soalnya pada keren banget sih ya.
1: Kerennya gimana Kak Arti? Menurut versi Kak Arti sendiri gimana?
3: Kerennya tuh dalam bentuk suara mereka udah di atas aku banget Kak.
1: Berarti pas
3: terus umur-umur teman-teman di sana juga udah pada 17 sampai 20 ke atas.
1: Gitu.
3: Iya.
1: Tapi kan enggak down kan ya? Enggak aman-aman aja.
3: Enggak. Alhamdulillah enggak sih, Kak.
1: Oke. Nah, kalau Kak Ronald gimana Kak Ronald? Momen-momennya ini.
2: Momen-momennya saya
1: yang paling berkesan ya, atau paling bikin deg-degan banget gitu.
2: Lagu sih Kak, cuma. Belajar dari kegagalan yang kemarin. Yang 2024 kan saya pernah ikut juga.
1: Iya 2024
2: kan. Ya belajar dari kegagalan kemarin. Semoga aja gitu gak ada fatal lagi kayak kemarin.
1: Nyatanya sukses dong gitu ya.
2: Alhamdulillah sukses.
1: Jadi memang salah satu usaha dari Kak Ronald ya gitu. Bahkan Kak Arti juga nih tembus, iya. Bahkan kakak adik loh. Diborong semua gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau untuk reaksinya teman-teman perwakilan dari RRI lain di Korwil 10 Jawa Timur tuh pas ketemu kalian berdua langsung pada akrab atau sempat tanggung dulu nih? Boleh dong cerita.
2: Arti ya, Arti.
1: Terserah, monggo Kak Ronald atau Kak Arti boleh. Kan sama.
3: Masih ada canggung.
1: Oh, gitu.
3: Masih ada canggungnya dikit Kak. Cuman yang paling bisa nggak akrabin tuh dari RRI Surabaya sih.
1: Oh, RRI Surabaya ya. Sendiri ya. Gimana nih akrabannya, seakrab apa sih Kak Arti?
3: pas di backstage tuh kan lagi siap-siap ya kak. Terus kakak yang dari RRI Surabaya ini nyapa aku langsung gitu, kayak ngomong tentang kamu bawain lagu apa gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Di situ sedikit agak reda ya kak, apa agak tenang ya kak Arti gitu.
3: Iya kak.
1: Aku dapat temen nih di pertama masuk gitu ya. Nah kalau kak Ronald gimana kak Ronald?
2: Kalau untuk ini ya gak ada canggung sih kak.
1: Wih,
2: cuma
1: kelas.
2: Kan udah ini apa namanya udah ada yang kenal.
1: Mm-mm.
2: Dari sekernya dari Madiun juga gitu.
1: Oh, kemarin gitu.
2: Kemarin nyapa juga gitu. Oh ini Ronald lagi gitu.
1: Aduh. Kebetulan ya, kirain nggak, wih ini nggak asing nih, wih bener ini Ronald ini gitu ya. Nah, yang Madiun sama juga nggak sama Kak Ronald gitu waktu itu?
2: Sama juga.
1: Pernah
2: sebelum
1: ikut,
2: saya ini ya, kan, sampai tembus 19 besar juga yang kemarin itu.
1: Oke, baik. Nah, Kak Ronald ini kan nggak gampang ya kalau untuk urusan nyanyi ini. Nah, aku mau tanya nih nanti sama Kak Ronald dan juga Kak Arti nih. Soal penyiapan materi lagu di tingkat Korwil kemarin nih. Nah, evaluasi terbesar apa nih yang dirasakan Kak Arti sama Kak Ronald pas perform di depan Dewan Juri Korwil? Boleh Kak Arti atau Kak Ronald?
3: Kak Ronald? Sepertinya Kak Ronald duluan, Kak.
1: Oke, Kak Ronald, ayo dong.
2: Gak ada sih kak, cuma takut salah lirik lagi gitu. Cuma ya konsisten ya belajar, terus ngedengerin musik, terus ngafalin liriknya juga itu juga ya. Oh, juga butuh buat saya juga.
1: Oh gitu ya, tapi
2: iya kak,
1: tapi kalau ngelihat Kak Ronald lo nyanyi kemarin dapet banget gitu. Sampai ya ini seperti yang di live TikTok ini banyak yang komen nih, katanya suaranya Kak Ronald dan harus nyanyi. Sabar teman-teman berdua, nanti kita spill, kita tes suara Kak Ronald. Mau dong di spill suaranya Kak Ronald sebaik lagu aja dari Fabio. Wih. Boleh. Nanti tenang dulu. Lalu, kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Kalau saya, yang paling bikin down, itu di panggungnya kak. Takut suaranya tuh tiba-tiba kecekik. Soalnya lagi sakit kak.
1: Walah, di pas waktu audisi Kak Arti ini gak enak badan ta gitu.
3: Iya.
1: Tapi ya berjalan lancar kan, tapi aman-aman saja ya Kak Arti ya.
3: Alhamdulillah aman kan.
1: Tapi memang yang ditakutkan sama penyanyi sih gitu, pas audisi gitu. Persiapan oke, iya. Tiba-tiba di panggung kayak ada nada atau suara ketuk gitu ya.
3: Iya benar.
1: Nah, tapi kalau untuk lagu nih kak, yang dibawakan pas Korwil kemarin, sesuai nggak sama ekspektasi kalian berdua nih? Kayak kenyamanan vokal kalian, atau ada penyesuaian nih? Kayak aransemen baru yang lumayan bikin effort ekstra gitu?
3: Gak ada sih kak. Soalnya dari kakak pembimbing di RRI Sumenep udah nentuin lagunya buat kita.
1: Sama ya berarti sama Kak Ronald juga ya. Jadi aman gitu ya artinya gitu.
3: Aman Kak.
1: Oke, baik. Nah, kalau bicara di balik panggung nih. Nah, sekarang bicara ngobrol di balik panggung nih. Di Korwil kemarin tuh ada enggak kejadian lucu kayak konyol atau insiden kecil enggak sih yang sempat terjadi sebelum kalian dipanggil naik panggung, Kak?
2: Enggak ada sih kayaknya, Kak.
3: Enggak ada, Kak.
1: Langsung ya langsung.
2: Kayaknya penuh dengan ketegangan terus ya.
3: Saking tegangnya.
1: Oh gitu ya. Artinya sama ngobrol sama kayak teman-teman lucu, teman-teman di audisi yang lain tuh ngobrolin yang lucu-lucu enggak ya? Artinya untuk ngilangin
2: lebih ke proper aja gak?
1: Oh ke proper.
2: Nanya gitu. Ini nanyain dari mana, terus nanyain apa namanya pengalaman juga sih. Sambil cerita-cerita juga, cerita-cerita apa pengalaman.
1: Oke. Jadi Kak Arti juga gitu ya, artinya.
3: Iya, sama, Kak.
1: Nah, kalau feedback-nya atau masukan paling berharga nih dari para juri Korwil kemarin tuh yang bikin kalian sadar, oh, ternyata vokal gua masih harus dipoles lagi di bagian ini. Yang mana nih? Kak Ronald, Kak Arti?
2: Iya.
1: Feedbacknya Kak Ronald atau masukan paling berharga nih dari juri Korwil kemarin nih yang bikin kalian sadar itu apa nih? Kayak seperti vokal harus diubah atau gimana, harus dipoles?
2: Kalau untuk juri sih gak ada kan Kak, kita kan di juri online kan.
1: Gitu ya.
2: Sama kayak mini konser kemarin itu kayak.
1: Iya. Jadi tetap penilaian itu artinya di waktu pas ketika online aja gitu kan gitu.
2: Iya.
1: Belum ada penilaian juga ya untuk kayak guru suruh poles atau gimana gitu kan.
2: Gak ada penilaian.
1: Nah, kalau biar vokal tetap on point tuh dan stamina gak drop selama perjalanan dan apa ya, latihan apa ketat menuju Korwil kemarin, gimana nih Kak cara kalian menjaga kondisi tubuh gitu?
2: Latihan jauh-jauh hari sih Kak. Kalau udah H-3, H-5 udah harus istirahat biar ini biar tambah fit lagi gitu.
1: Oke. Kak Arti juga sama ya, sama Kak Rona karena satu rumah gitu.
3: Iya, benar Kak.
1: Keren nih kalian berdua ya, kakak adik tuh. Rasanya kayak gak ada kerjaan lagi kalau selain nyanyi gitu ya Kak. Jadi tapi kalau coba seandainya dekat pasti aku gabung juga nih, karena salah satu bernyanyi itu apa, ngilangin ini nanti dari ketenangan gitu ya Kak.
2: Iya, ngilangin stres Kak ya.
1: Yes. Oke, Kak Ronald, kita kembali lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah lagu yang satu ini. Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: diselenggarakan oleh RRI Sumeneb gitu. Nah, jadi prestasi ini juga mengantarkan keduanya nih menjadi perwakilan RRI Sumeneb di ajang Bintang Radio 2026 tingkat koordinator wilayah gitu, atau Korwil 10 Jawa Timur. Nah, jadi perlu diketahui ya teman Pro 2, Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat tarik suara nih. Nah, yang memberikan kesempatan kepada kalian nih sebagai penyanyi muda nih untuk menunjukkan kemampuan vokal, karakter bermusik, dan kualitas penampilan melalui kompetisi kayak Kak Ronald dan Kak Arti, di mana sudah menjuarai nih juara satu pertama di tingkat daerah, Afronal dan Arti. Nah, Kak Afronal dan Kak Arti, sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya baca komenan di TikTok dulu, kasihan nih kalau nggak dibaca nanti ngambek dia.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, ini nih, oh ya, mau disepil nanti gampang. Ini juga ada dari Kak Momi nih, katanya bagi tipsnya dong Kak, gimana latihan atau cara kalian mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi gitu, katanya. Weh, boleh nih satu Kak Ronald atau Kak Arti nanti boleh dah dibagi tipsnya nih. Monggo, siapa dulu ini?
2: Kayaknya dari, kalau dari tips pasti sama deh Kak.
0: Oke, jadi siapa nih menurut kalian berdua yang akan ngomong yang menjawab
1: ini? Arti, Arti.
0: Oh, boleh, gas.
2: Tips untuk mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi itu, sebenarnya sih olahraga juga penting Kak.
0: Oh,
2: lari gitu.
0: Tapi memang harus punya dasar dulu ya, pinter nyanyi gitu dong. Kalaupun suruh olahraga, gak tahu nyanyi kan percuma Kak Arti.
2: Iya lagi.
0: Apa harus latihan juga rutin gitu Kak? Enggak ya?
1: Kalau latihan sih harus sih Kak.
0: Biar dapat gitu kan, kayak suara tingginya gitu. Tapi memang keren sih kalian berdua ini. Suaranya pas di, aku tahunya di ini, waktu pas di RRI Sumeneb gitu. Jadi kalau yang di Surabaya, ini gak sempat ngikutin karena ada acara waktu itu gitu. Jadi tipsnya cuman olahraga aja ya Kak Arti, gitu ya, oh, kayak yang lain ya, mungkin, kayak yang lain mungkin ada tambahan. Mungkin Kak Momi ini pengen belajar nyanyi juga gitu barangkali.
1: Atur pola sehat juga sih harus, terus makanan, makanan-makanan yang bisa buat trouble ke suara itu jangan dikonsumsi Kak.
0: Pastinya ya. Seperti Kak Ronald sama Kak Arti ya, pas mau pas audisinya kalian nih pas ditawar, padahal enak loh makan itu kayak gorengan, tapi gimana rasanya gitu. Takut suara
1: udah
0: gitu.
1: Biasa sih gak apa-apa Kak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau udah biasa gak apa-apa sih.
0: Tapi kalau Kak Ronald sendiri sama Kak Arti pas mau audisi itu apa sih minuman-minuman yang harus Kak Arti dan Kak Ronald hindari gitu, atau cuma air putih aja gitu?
1: Kayak minuman-minuman kemasan itu juga takutnya buat batuk juga gitu Kak.
0: Jadi harus,
2: iya benar Kak.
0: Jadi harus dihindari dulu ya gitu ya.
1: Vitamin buat kekebalan tubuh kita.
0: Artinya persiapan harus memang mateng gitu Kak Ronald ya.
1: Harus.
0: Dan
1: harus.
0: Sekiranya membuat tenggorokan apa ya, nggak stabil, udahlah jangan di, setelah selesai aja nanti kita boleh konsumsi gitu kan.
1: Benar banget.
0: Oke, itu tips dari Kak Ronald dan Kak Arti, Momi yang sudah komen di live TikTok nih. Nah, kita lanjut ke obrolan kita. Ini kan mumpung apa ya, perjuangan Korwil ini udah terlaksana, teman Pro 2 pasti kangen nih gitu kan dengan Kak Ronald gitu. Tapi sebentar nanti biar dia buat penasaran kalian dengan suaranya pas live di kita gitu ya. Jadi ini Kak Ronald, apa setelah panggung Korwil selesai dilaksanakan, kegiatan atau rutinitas apa nih yang langsung kalian buru buat pelampiasan nih, kayak healing atau gimana?
1: Ya kayak biasanya Kak, ya ngejalanin hidup cuma.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau untuk healing ya enggak ada sih.
0: Artinya cuma ini.

0: kerja.
1: Gitu.
0: Terus tanggungannya juga. Tanggungan janji juga gitu. Oh. Kan ngejob juga kak gitu. Ngejob kasih kafe-kafe.
1: Gitu. Ya. Tapi setelah acara dari Korwil, yang jelas Kak Ronald ini sudah lebih ini ya, suasananya lebih oke lah untuk manggung gitu.
0: Oke. gak ada yang berat juga lah.
1: Ini Kak Ronald memang sangat-sangat luar biasa ini. Kalau Kak Arti, gimana Kak Arti?
2: Kalau Arti sendiri itu pas sudah selesai audisi dari Jawa Timur tuh langsung ngebeli semua makanan-makanan yang sempet ketunda kak. Yang pedes-pedes tuh kak juga.
1: Pas audisi.
2: Kayak es krim.
1: Artinya balas dendam ya pas audisi makan ini gak bisa.
2: Benar.
1: Keren. Jadi memang langsung diborong semua ya kak malam hari itu atau diselesaikan bertahap?
2: Kalau bisa sih tiap hari ya kak.
1: Iya. Katakan karena sudah selesai kan panggung Korwil, monggo lah, boleh lah.
2: Iya benar.
1: Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp kita nih Kak Ronald dan Kak Arti. Ini nih katanya nih nanya nih Kak Arti dan Kak Ronald, setelah melewati ajang Korwil ini, pelajaran hidup terbesar apa nih yang kalian dapat di dunia musik? Nah, monggo.
0: Arti mau ini.
2: Pelajaran yang bisa diambil dari lomba kemarin itu, jangan menyepelekan musuh sih, Kak.
1: Artinya tetap bersaing dengan sehat gitu ya.
2: Iya.
1: Tidak ada saling inilah jelekkan gitu ya. Mungkin dari Kak Ronald?
2: Iya. Gak merendahkan juga.
0: Pelajaran dari kemarin ya harus menerima dengan tabah. Semua keputusan juri itu kan mutlak gitu.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita harus terima. Betul.
1: Jadi tetap harus suportif yang tinggi yang kita junjungnya gitu ya.
0: Benar banget.
1: Sebenarnya sih kalau kayak di semacam audisi-audisi itu Kak Ronald, kalau buat aku sih malah yang ada buat pertambahan-pertambahan menang gitu. Betul nggak sih gitu? Benar. Oke. Nah kalau untuk bicara di keluarga nih Kak Ronald atau teman-teman ini, seberapa besar nih dukungan dari keluarga, circle pertemanan dan warga Sumenep nih yang kalian rasakan selama proses Bintang Radio ini berlangsung untuk itu?
0: Kalau untuk dukungan sih gak kurang, 100% lebih kayaknya.
1: Iya.
0: Apalagi dari orang tua juga.
1: Betul.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Artinya tetap dukungan tujuan sama ini buat Kak Ronald sama Kak Arti ya waktu itu ya.
0: Iya benar, dukungan full.
1: Terutama ya warga Pamekasan sih, terutama karena Kak Ronald sama Kak Arti ini sama-sama dari Pamekasan, satu rumah kakak Pemekasan. Adik pula gitu.
2: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Ronald sama Kak Arti ini apa ya? Mungkin harus menjawab dari teman-teman yang ada di IG, ada di TikTok maupun di WhatsApp nih katanya. Ini kan sudah selesai nih Korwilnya, waktu di Korwil katanya teman Prodo ini pasti kangen dengar vokal keren Kak Ronald gitu sama Kak Arti secara live katanya. Boleh dong Kak Arti dan Kak Ronald nyanyiin potongan lagu yang apalah ini, kalau kayak di TikTok ada yang request ini nih, punyanya siapa tadi Kak, lupa aku. Fabio
0: sama Semi.
1: Ya, ini buat Kak Ronald nanti Kak Arti ya.
2: Ya Kak, siap.
1: Siap, boleh. Siap Kak Ronald dulu nih.
0: Ini mau yang Fabio apa yang Semi? Soalnya ada dua ini.
1: Yang penting sudah terjawab Kak Ronald sama Kak Ronald. Kalau Fabio boleh, Semi boleh gitu. Atau Kak Ronald sendiri yang menentukan itu. Fabio. Oh, Fabio itu jawab lagi Kak Ronald.
0: Fabio. Boleh. Sekaya.

0: Kali itu berdua berasa nonton konser ya aku nih. Buat kamu Mi gimana nih kamu Mi? Wih keren suara tingginya bikin merinding. Makasih udah dikabulin. Oke siap. Keren banget ya Kak Ronald suaranya. Yes ya, banget ini. Kak Ronald sama Kak Arti karena waktu nih Kak Ronald yang membatasi kita nih. Mungkin siap. Buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin tahun ini belum berani atau gagal ikut Bintang Radio, apa nih Kak Ronald pesan atau suntikan semangat dari kalian nih yang udah melewati panggung Korwil? Monggo yang bisa jawab Kak Ronald atau Kak Arti nih. Atau dua-duanya nanti bolehlah Kak Arti sama Kak Ronald nih ngasih pesan nih.
1: Boleh Arti dulu ya.
0: Oke, monggo Kak Arti.
2: Mungkin pesannya buat teman-teman yang gagal atau masih belum berani buat mendaftar RRI, lomba-lomba di RRI ini.
0: Bintang Radio ya?
2: Pesannya cuma, iya Bintang Radio. Pesannya cuma satu Kak.
0: Gimana nih?
2: Terus semangat, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus mengasah kemampuan kalian di bidang tarik suara ini.
0: Oke, baik. Jadi harus ada semangat dan asah terus ya.
2: Iya.
0: Suara-suara skill bagus kalian. Kak Ronald, gimana Kak Ronald?
1: Mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang takut buat ikut ajang pencarian bakat ini, dan buat teman-teman juga yang gagal. Dan selalu gagal, tetap semangat. Mumpung RRI membuka wadah buat teman-teman semuanya, ayo cus gas buat asah kemampuan kalian di Bintang Radio.
0: Okay.
1: Semoga kalian jadi bintang.
0: Oke, baik. Waduh, benar-benar nggak terasa ya teman Pro 2, hampir lebih dari ya hampir ya nggak sampai 1 jam gitu kan. Kita dengerin sharing pengalaman luar biasa nih dari perwakilan Bintang Radio kita, Arti Kuratul Hasanah dan Afronal Fata. Satu hal yang bisa kita pelajari malam ini ya, hasil akhir itu bonus, tapi keberanian untuk melangkah, berjuang membawa nama daerah dan mau belajar dari panggung Korwil adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita semua bangga ya dan sama perjuangan Kak Arti dan Kak Afronal. Terima kasih banyak ya Kak Arti dan Kak Afronal nih sama-sama. Yang sudah
2: terima kasih juga Kak.
0: Main-main dan cerita terbuka banget di live TikTok kita untuk malam hari ini. Tetap berkarya ya, jangan pernah berhenti bernyanyi dan sukses terus buat karir musik kalian di masa depan.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih semua juga ya buat seluruh teman Pro 2 di Korwil 10 Jawa Timur yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Zal pamit undur diri dulu ya. Musik live chat malam hari ini. Terus dukung musik lokal dan anak muda berprestasi. Bye bye.
2: Thank you, Kak.

105.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam minggu yang sekarang lagi merayakan malam minggunya. Cie. Cuaca hari ini bersahabat, tidak ada hujan. Terus habis itu dari ambience malam minggunya dapat juga teman Pro 2. Apalagi di studio RR Jember teman Pro 2 kayak melihat Pak Sutri yang belum Pak Sutri ini kok mau keluar malam mingguan. Jadi iri dengki teman Pro 2 ya. Semoga kamu yang sekarang juga lagi jomblo terus ngelihat orang-orang yang pacaran, doakan aja teman Pro 2 nanti di jalan ada keselamatan gitulah maksudnya ya. Semoga selamat sampai tujuan dan bahagia. Tapi teman Pro 2 buat kamu yang jomblo juga bisa loh cara untuk mendapatkan bahagianya. Mudah banget. Kamu tinggal tune in aja 89.5 FM. Karena jaga malam, malam hari ini siap untuk menemani kamu di tanggal yang cantik 10-10 teman Pro 2. Udah cek hari ini sambil Denny temenin kamu sampai nanti di jam 11. Jadi pastikan kamu stay tune di 89.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Lepas 5,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy malam hari ini, teman Pro 2. Tentunya di Jaga Malam edisi 10 Oktober 2026. Dan kali ini kalau tadi opening Deddy sendirian, malam hari ini teman Pro 2 Deddy akan kenalin teman-teman Deddy yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada yang siap untuk menemani malam minggu Deddy setidaknya 1 jam ke depan ini. Deddy gak sendirian lah teman Pro 2, walaupun jomblo, tapi kalau ditemani dengan teman-teman rasanya beda malam minggunya. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol seru bersama dengan teman-teman dari Forum Anak Jember. Ada Devina dan juga Hawa yang malam hari sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Selamat malam guys.
1: Malam.
0: Hai, gimana kabarnya malam hari ini Devina dan juga Hawa? Malam minggunya biasanya ngapain?
1: Biasanya kita tuh kan sekarang lagi kelas 12 ya kak.
0: Oh ini masih SMA ya?
1: Iya ini masih SMA.
0: Aku pengen mendalami gimana sih sebenarnya malam minggunya versi anak-anak SMA itu.
1: Kalau dari aku sendiri ya, mm-hmm. ya karena udah capek sekolah, ya juga ditambah kelas 12, pressure mm-hmm. ntar lagi TKA nih. Mm-hmm. Jadi ya malam minggu itu aku manfaatin buat istirahat aja sih.
0: Oh, oke, jadi me time gitu ya, berarti ya Halwa ya. Me time di rumah, recharge energi karena aktivitas dari Senin sampai dengan Jumat gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Devina sendiri, kamu biasanya melakukan kegiatan apa kalau udah malam minggu kayak gini?
1: Kalau aku sama juga sih kak, karena kalau semingguan tuh udah full banget, padet banget, jadi aku juga me time atau kadang sama teman-teman atau kadang juga rebahan doang sambil nonton film.
0: Oh iya, jadi kayak benar-benar memanfaatkan waktu bagi kalian me time itu di rumah aja, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini tidak bisa kalian lakukan karena kesibukan kalian. Nonton film, denger musik di dalam kamar, itu kayak enjoy banget.
1: Asik banget,
0: surga gitu ya. Karena ternyata kita tidak usah muluk-muluk kalau ngomong soal malam minggu, tidak hanya tentang harus keluar bareng sama teman-teman, tapi ternyata punya waktu yang lebih panjang untuk beristirahat di dalam kamar itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau misalkan bisa bangun agak siangan besok itu tuh udah enak banget itu. Gitu ya. Oke, dan kali ini malam hari ini teman-teman melakukan kegiatan yang berbeda dari biasanya. Kalau malam minggu kalian biasa di dalam kamar, kali ini di dalam studio. Untuk kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan teman-teman dari Forum Anak Jember. Kita kenalan dulu deh sama Devina dan juga Hawa malam hari ini. Boleh kenalan diri dulu, Devina dulu atau Hawa dulu?
1: Ya aku dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih malam minggunya? Di sini aku Halwa Kanita Ramadhani dari Forum Anak Jember. Dan sekarang aku lagi kelas 12 SMA.
0: SMA mana Halwa?
1: Dari MAN 1 Jember.
0: Dari MAN 1 Jember. Oke, dari Halwa teman Pro 2 ya, yang sudah kenalan malam hari ini dari MAN 1 Jember kelas 12.
1: Ya, betul.
0: Oke,
1: kelas 12.
0: Ini kelas di ujung-ujung ini.
1: Banget.
0: Kayak makin sedih terus gak sih hari-hari?
1: Banget, kayak
0: waktunya berjalan dengan cepat.
1: Betul.
0: Kayak apapun kegiatan-kegiatan di sekolah itu, kayak misalnya kalau zaman dulu sebutannya kelas meeting ya. Kalau sekarang apa sebutannya teman-teman?
1: Kelas meeting.
0: Kelas meeting. Jadi kan kayak jadi kelas meeting terakhir.
1: Gitu-gitu
0: ya kegiatan-kegiatan SMA itu.
1: Sedih banget.
0: Ini terakhir, terakhir. Oke, kalau Devina sendiri sekarang Devina bisa kenalan juga.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan namaku Nimadi Devina Prameswari. Aku sama-sama kelas 12 SMA, tapi bukan MAN 1 nih. Dari SMA 1.
0: Dari SMA 1 satunya. Sama-sama satu, satunya ngambil manjo doang. Ini yang ngambilnya SMA gitu ya.
1: SMA
0: N1. SMA N, ada ketambahan S di awalnya teman berdua. Oke, kelas berapa Devina?
1: Sama nih kak, jadi aku sama Halwa sama-sama dari kelas 12. Udah di ujung-ujung.
0: Udah
1: kak.
0: Di ujung juga ya. Udah ngerasain juga rasa sedih-sedih juga berarti ya.
1: Iya banget, kayak kalau misalnya lagi sama teman-teman kelas tuh kayak, waduh ini besok bisa kayak gini lagi gak ya?
0: Nah, tapi jujur kalau aku misalkan suruh ngulang lagi masa-masa SMA tuh pengen banget lagi kayak ngulang lagi gitu loh. Karena itu momen yang sangat-sangat indah banget. Dan kalau udah di masa selanjutnya kayak dewasa di usia 20-an tuh kayak gak akan pernah ngalami kegiatan-kegiatan yang kocak-kocak gitu loh selama di SMA gitu ya.
1: Betul banget.
0: Dan salah satu kegiatan kalian di SMA ini adalah mengikuti Forum Anak Jember. Bertemunya kalian bersama dengan sekolah-sekolah yang juga berarti di sini. Mungkin boleh dikenalkan juga Forum Anak Jember itu apa sebenarnya teman-teman?
1: Jadi Forum Anak Jember itu ada di bawah naungan Dinsos P3A Kabupaten Jember. Dan forum ini yang menaungi anak-anak di Kabupaten Jember. Biasanya mulai dari usia SMP sampai dengan 17 tahun. Mm-mm. Karena masih terkategori dalam usia anak-anak, Kak.
0: Oke.
1: Dan di sana kita belajar bareng-bareng. Kita juga membawa aspirasi dari anak-anak di Kabupaten Jember.
0: Oke, itu ya. Jadi membawa aspirasi dari anak-anak Jember, karena range-nya dari anak-anak SMP, SMA juga ada di situ ya. Iya. Karena kan Pak itu disebut sebagai juga masa remaja juga bagi teman-teman ya, yang dengan problemnya masing-masing yang berbeda kalau kita compare dengan anak-anak usia 25-an begitu ya. Dan akhirnya topik yang kita bahas pada malam hari ini juga hal yang sangat relate banget dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu tentang menjaga kesehatan mental anak dan remaja, mengenali diri, mengelola stres, dan juga saling dukung. Seperti apa topik yang akan kita bahas pada malam hari ini? Sesaat lagi kita akan kembali lagi di sesi yang kedua dan ketiga tema berdua untuk ngasih tahu kamu kira-kira seperti apa obrolan kita malam hari ini. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: 99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini. Ada lupa Devina dan juga Halwa. Ini gara-gara ke belakang bentar, tiba-tiba udah lupa sama nama mereka, teman berdua. Devina dan juga Halwa yang tentunya datang dari Forum Anak Jember. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwasanya topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang menjaga kesehatan mental anak dan remaja, mengenali diri, mengelola stres, dan juga saling dukung. Kita akan bertanya dulu ke teman-teman nih perihal tersebut. Sebagai pengurus atau anggota Forum Anak Jember yang sering berinteraksi dengan sesama remaja begitu kan, ini kan kayak jadi makanan sehari-hari kalian ya.
1: Betul-betul.
0: Pas pertama kali sadar betapa pentingnya isu mental health ini di kalangan anak muda saat ini, first impression atau gambaran apa sih yang paling dominan muncul di kepala kalian? Boleh siapapun. Atau aku. Aku bertanya pun aku menjawab.
1: Jadi ya menurut aku, jujur banget nih kak ya, sejauh ini dari kita kayak sering ketemu remaja, anak-anak, itu tuh kayak ternyata tekanan secara mental itu tuh beneran, gak cuman omong-omong aja gitu. Apalagi kayak dibuktikan, kayak banyak banget nih, pasti teman-teman Pro 2 juga ada lah ya di lingkungan sekitarnya, atau bahkan teman-teman Pro 2 sendiri yang kayak merasa kalian tuh menampakkan diri kalian biasa aja, kalian lagi baik-baik aja, kalian lagi happy-happy aja, padahal sebenarnya di dalam pikiran kalian tuh kayak memikirkan hal-hal yang menekan kalian gitu, menekan mental kalian, entah dari keluarga atau dari pertemanan atau bahkan dari sekolah juga gitu. Ya jadi menurut aku kayak gitu sih kak, kayak mental apa mental health itu kayak harus benar-benar diperhatikan gitu. Okay. Sih karena
0: kalau Devina, silakan Devina.
2: Aku juga setuju banget kalau mental health itu penting banget. Apalagi kayak katanya Halwa, jadi kami dari Forum Anak itu sering banget ketemu anak-anak dari berbagai usia. Mulai dari anak kecil yang masih SD sampai yang sepantaran kita. Dan banyak banget problem beda-beda yang dialamin sama anak-anak itu. Kayak kadang kita tuh bisa tahu kalau misalnya anak tersebut lagi ada masalah tanpa anak itu ngomong ke kita. Kayak misalnya ada temen di kelas yang lagi diem gitu, terus ternyata setelah kita tanyain, ternyata mental dia lagi terganggu, ternyata ada sesuatu yang lagi jadi beban pikiran dia.
0: Oke, jadi melihat anak-anak zaman sekarang itu kayak banyak ternyata di balik keceriaan anak-anak ataupun apapun yang dirasakan mereka, ada problem yang mereka simpan sebenarnya. Dan
1: iya,
0: tidak semua anak-anak remaja sekarang itu bisa aware dengan kesehatan mental mereka ya.
1: Betul,
0: ada
1: betul.
0: Orang yang beberapa anak yang sudah aware, jadi ketika mengalami sebuah masalah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi tidak semua orang seperti itu.
1: Iya betul.
0: Itu yang kalian banyak temui ya teman-teman.
1: Benar, iya.
0: Oke, dari sekian banyak faktor pemicu stres remaja saat ini, mulai dari academic burnout, ekspektasi keluarga, bullying, sampai krisis identitas, mana aja yang paling sering bikin kalian itu atau teman-teman remaja di Jember tuh galau dan juga overthinking kebanyakan? Ini kalian mungkin bisa ambil dari berbagai cerita dari anak-anak atau remaja yang kalian temui ya, atau mungkin ini cerita dari kalian, silakan.
2: Gimana hal? Kalau dari kamu gimana?
1: Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku sih ya, pengalaman pribadi yang bikin aku stres banget itu akademik sih. Kayak aku tuh bener-bener kayak diteken banget secara ya secara akademik, terus kayak apalagi ya udah kelas 12 juga sih kayak udah ada semua orang pada nanyain kayak entar lanjut kemana gitu kan, kayak duh gimana ya gitu, kayak takut tidak memenuhi ekspektasi mereka-mereka lah gitu. Gitu sih kalau dari aku.
2: Kalau dari aku juga mirip-mirip sih hal ya. Apalagi kayak lingkungan kita kan sama kan. Kita di kelas 12 di ujung, di mana kita sering banget dapat pertanyaan kayak mau lanjut kemana. Terus ini selain academic pressure itu, mungkin ada kayak krisis identitas gitu juga ya kak.
0: Betul-betul.
2: Jadi kayak mungkin kita lagi masa-masa pencarian jati diri dan kita lagi explore banget banyak hal.
0: Banyak lo juga mengenali diri sendiri.
2: Bener.
0: Yang itu kayak menjadi pondasi sebelum kalian masuk di fase dewasa gitu ya. Mengenali diri sendiri, tahu diri sendiri, batasan diri sendiri dan semuanya. Kelemahan-kelemahan itu kadang-kadang kita tidak bisa serta-merta kayak menilai oke, kelemahanku di sini, kelebihanku di sini. Tapi ternyata ketika sudah menuju dewasa seperti ini, ternyata complicated ya.
2: Bener,
0: untuk complicated mengenali banget diri sendiri ya.
2: Bener,
0: tidak semudah kayak oke, okay, aku tahu makanan favorit aku, minuman favorit aku tahu kelemahan aku. Enggak, ternyata kalau kita selami lebih dalam diri kita sendiri, ternyata banyak banget PR-nya yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Nah, teman-teman, pernah enggak kalian secara pribadi ya, atau dengar cerita dari teman yang merasa down atau drop gitu gara-gara ngelihat pencapaian teman lain di sosmed, atau ngerasa krisis kesehatan mentalnya dianggap kurang bersyukur gitu. Kadang-kadang kan zaman sekarang kan, ah kamu kurang bersyukur aja ngelihat teman-temannya kayak gini. Tapi kan di masa-masa SMA kayak gini pasti banyak gak sih ngelihat pencapaian teman-teman ya?
2: Banyak banget sih.
0: Apalagi
2: kak,
0: yang paling ditakutkan setelah mungkin udah lulus SMA, ngelihat temannya udah di A, B, C, D, F, G, A, I, J, dan kalian mungkin misalkan naudzubillah min zalik ya, kalau kalian masih stuck di situ-situ aja, pasti kan aduh, itu gak siap banget untuk menghadapi. Kalian bagaimana mengalami seperti itu secara pribadi?
2: Kalau aku sendiri secara pribadi pasti pernah ya kak. Mm-mm. Maksudnya kayak kan berseliweran banget di sosial media. Mm-mm. Kayak kakak kelas udah keterima di Unif A, mm-mm, Unif B, terus kayak teman-teman udah ngeraih apa aja gitu. Tapi dibanding down dan bikin jadi pusing sendiri, aku lebih pilih buat explore lagi diriku, buat cari-cari lomba, buat cari-cari pengalaman lagi, biar bisa ngikutin jejaknya teman-teman aku itu.
0: Oke, okay. Jadi lebih mendistraksi dengan suatu hal yang arahnya bukan kepada iri dengki, tapi lebih suatu hal yang kayak ke diri sendiri lagi, bisa kok kita cari jalan lain lagi.
2: Bener.
0: Oke, okay. Kalau Alwa sendiri?
3: Ya kalau dari aku sendiri kurang lebih sama sih, kayak ya, ya dilihat dari lingkunganku, kayak kakak kelas aku itu kan kayak udah ada yang diterima di univ top-top tuh, mm-hmm, kayak top 10 lah ya. Terus kayak aku tuh di situ kayak duh, bisa enggak ya gitu. Mm-hmm. Terus juga dari teman-teman sekitar aku kayak dia udah dapat medalis lah, mm-hmm, ini itu aku juga kayak duh, aku kok kayak masih di sini-sini aja, mm-hmm, gitu. Tapi kayak aku ya aku yakin aku bisa gitu.
0: Okay.
3: Di situ aku ya meningkatkan belajarku, terus juga explore diri, mm-hmm, gitu. Gitu sih kak, kurang lebih.
0: Oke, okay, jadi lebih ke tepatnya kalau misalkan ada perbandingan dengan orang lain, itu kalian bukan malah kayak meratapi nasib.
3: Betul, betul.
0: Tapi lebih kepada kayak, yuk kita keluar dari comfort zone kita, kita bisa mungkin lebih dari orang-orang yang kalian iri, bukan iri ya, mungkin pencapaian dari orang lain yang jalur dan lintasannya berbeda dengan kalian. Oke, okay, versi kalian sendiri, gimana sih cara paling simple buat mengenali kondisi mental dan juga power diri sendiri saat lagi ngerasa capek tanpa harus ribet teman-teman?
2: Kalau aku sendiri, aku tipe orang yang bakal kenal diriku lagi capek atau mm-hmm, lagi seneng, mm-hmm, atau level energiku tuh lagi seberapa, mm-hmm, gitu. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa capek, aku udah ngerasa kayak low energy buat ketemu orang-orang, aku bakal diem, aku bakal ngerenungin diriku sendiri,
0: okay,
2: dan aku bakal kasih space buat diriku sendiri biar tenang dulu gitu.
0: Oke, okay, jadi ketika udah tahu oh ini kayak mau menuju ke arah burnout nih,
2: bener,
0: kamu lebih ke menarik diri dulu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Dan kamu harus tahu bagaimana penyembuhannya.
2: Bener.
0: Ah, oke, okay. Kalau
3: dari aku sendiri ya jujur aja, aku itu tipe kebalikan dari Devina nih. Aku itu tipe yang kayak kurang mengenal diri sendiri.
0: Okay.
3: Jadi kayak misalnya nih aku capek, sosial energiku udah kayak habis banget nih. Cuman tuh kayak aku lagi di tempat rame yang mengharuskan aku di situ. Aku di situ kayak ya udah paksain aja dulu, paksain gitu. Padahal kan harusnya ya jangan lah ya teman-teman.
0: Jujur
3: ya,
0: sama
3: jangan
0: diri sendiri gitu ya.
3: Iya harusnya kayak gitu, gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, okay, kalian punya trik nggak khusus, trik khusus gitu buat membedakan mana oh ini kayak luapan emosi doang atau lelah yang wajar sama kondisi mental yang emang butuh bantuan profesional atau pendampingan?
2: Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya ini luapan emosional, mm-hmm, yang datang tiba-tiba gitu kak, aku bakal seberusaha mungkin buat cepat-cepat kontrol. Dan kalau misalnya emang itu terjadi, aku bakal tahu gitu bedanya apa. Kayak aku masih bisa mikir secara logis buat solusinya di gimana. Terus kayak aku nahan biar itu gak terjadi terus-menerus gitu, biar aku bisa tetap tenang. Tapi kalau misalnya kayak ini benar-benar aku udah burn out, aku udah capek, itu biasanya responnya juga ke tubuhku kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak aku tuh punya penyakit mah.
0: Oh, dan jadi dari mental ke fisik ya, yeah, menyerangnya. Oke. Okay. Dan itu sangat berbahaya banget ya. Akhirnya mah suka kambuh. Kalau kamu mah, aku asam lambung. Kita adalah saudara, tapi berbeda bapak dan ibu. Tapi kita satu keturunan, sama-sama diturunkan di perut. Kalau Elo gimana, Pak?
3: Kalau dari aku sendiri sih ya, kalau misalnya aku kayak hanya sekedar capek gitu, terus kayak academic pressureku ya masih yang ringan-ringan aja gitu. Di situ aku kayak aku lebih milih untuk tidur sih. Maksudnya kayak screen time aku juga enggak. Kayak di situ aku benar-benar memilih buat tidur aja gitu.
0: Keren ya.
3: Itu kayak gimana ya kak ya? Kayak ya mindsetku aja sih kayak ya udahlah gitu,
0: tidur aja. Menahan godaan dan gitu. Iman. Karena mau nggak mau di zaman sekarang itu kayak untuk kita melepas screen itu kayak susah banget.
3: Jujur iya, jujur.
0: Udah tahu sumber masalahnya ada di layar itu.
3: Betul banget.
0: Tapi kalau misalnya lepas dari situ pun susah.
3: Nah itu.
0: Jadi
3: iya,
0: antara kecanduan dan juga kesakitan itu kayak berjalan beriringan teman-teman.
3: Nah itu. Ya jadi di situ aku ya lebih milih tidur gitu. Cuman kayak kalau misalnya nih mungkin dari teman-teman pro 2 itu kayak ada yang benar-benar mentalnya tuh benar-benar kayak nggak bisa diatasin lagi dengan hal-hal yang kalian senangi. Misalnya kalian bisa mengatasi dengan jalan-jalan atau bagaimana ya terserah kalian itu. Nah kalau misalnya udah nggak bisa diatasin ya itu bisa konsultasi aja teman-teman.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi memang di zaman sekarang itu sudah open juga banyak
3: betul,
0: orang.
3: Betul.
0: Kalau zaman dulu mungkin kalau kita ngomong soal psikolog, ya berarti arahnya ke hal yang konotasinya negatif
3: betul,
0: gitu ya.
3: Betul.
0: Tapi di zaman sekarang itu tenaga profesional itu sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang. Ini ekonomi era, teman-teman, apapun itu tentang mental. Karena sangat seberpengaruh itu.
3: Betul banget.
0: Dari tekanan mental, arahnya ke fisik gitu.
3: Betul
0: loh.
3: Betul banget.
0: Jadi itu, wah, bahaya banget. Nah, ini juga salah satu bentuknya. Pas kalian, teman-teman, harus menghadapi banyak tekanan beruntun dalam satu waktu, sudut pandang atau pertimbangan apa yang akhirnya membantu buat kalian bisa menenangkan diri dan juga memprioritaskan kesehatan mental kalian?
2: Kalau aku sendiri, aku bakal ngelihat semua masalah-masalah itu dan aku bakal tentuin skala prioritasnya. Kayak aku cek mana yang masih bisa aku kontrol, mana yang udah di luar dari kontrolku, dan mana yang aku bisa atasin saat itu juga gitu.
0: Oke, jadi tahu mana prioritasnya ya?
2: Benar.
3: Betul-betul.
0: Kalau apa?
3: Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya, kayak kalau misalnya itu dari internalku, kayak mungkin overthinking nih ya. Overthinking kan itu kan dari pikiran kita sendiri. Di situ aku mencoba membenahi lah, kayak oh nggak apa-apa lah, mungkin ini ya emang takdirnya begini dan berarti aku harus upgrade menjadi yang lebih baik. Cuman kalau misalnya kayak eksternal, kayak omongan orang atau dan lain sebagainya itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Jadi ya kayak ya udah gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu sih kalau dari aku.
0: Oh jadi bisa mengontrol diri sendiri. Tapi betul, kan betul. Untuk mencapai di titik itu pun juga tidak semudah itu teman berdua ya.
3: Iya,
0: harus
3: jujur.
0: Banyak peperangan dengan diri sendiri dulu. Melawan berbagai hal sampai kita di titik merasa kayak okay, aku sudah bisa mengontrol segala emosi yang ada ketika tekanan itu datang secara bertubi-tubi. Okay, terus ini kan kalian kan di forum anak juga tidak sebentar teman-teman. Sudah lama dan juga sudah bertemu dengan banyak case bagi anak-anak dan juga remaja. Berdasarkan pengalaman kalian di forum anak Jember, gimana pendekatan kalian paling enak kalau anak mau ngobrolin masalah kesehatan mental atau beban perasaan ke orang tua? Karena tidak semua anak-anak itu bisa luwes untuk ngobrolin perihal tersebut kepada orang tua. Karena memang mungkin orang tuanya yang sudah tidak relate dengan obrolan kesehatan mental dan lain sebagainya. Ataupun memang ada komunikasi yang kurang di keluarganya. Terutama kalau orang tua masih menganggap isu seperti itu tuh masih tabu. Seperti apa? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi teman berdua ya di sesi yang terakhir. Jadi pastikan teman berdua terstay tune dulu di 89,5 FM Berdua Rejebar, teman terbaik kamu.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island, yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
2: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
2: Kenapa mas, habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Jaga malam ngumpul ngobrol bersama dengan Forum Anak Jember Teman Pro 2, yaitu obrolan kita pada malam hari ini tentang menjaga kesehatan mental anak dan remaja, mengenali diri, mengelola stres, dan juga saling dukung. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman, yaitu berdasarkan pengalaman kalian di Forum Anak Jember, gimana pendekatan paling enak kalau anak mau ngobrol masalah kesehatan mental atau beban perasaan ke orang tua, terutama kalau orang tua masih menganggap isu seperti kesehatan mental itu masih tabu.
1: Jadi kalau misalnya dari, pertama dari aku pribadi dulu ya, kayak sejauh ini kalau dari case-case yang udah kita temuin, itu tuh yang pertama kali, langkah pertama yang harus dilakukan itu pendekatan ke orang tuanya dulu sih. Karena kayak banyak banget nih orang tua yang kayak menganggap mental health itu kayak apa sih gitu, kayak itu tuh kayak gimana ya, kayak tabu gitu loh, kayak ya udah gitu. Jadi ya langkah pertama itu orang tuanya dulu, baru setelah orang tuanya disosialisasi, dikasih tahu nih kalau mental health itu penting, gini-gini. Nah itu baru ke anaknya, kayak pelan-pelan ngomong ke orang tuanya, kayak di saat nyari waktu yang tepat, di saat orang tua itu lagi gak emosi, terus kayak suasana rumah itu lagi santai gitu, itu bisa dibicarakan secara santai gitu sih.
2: Kalau dari aku sendiri juga sama, tapi mungkin case dari masing-masing orang dengan hubungan dengan orang tuanya itu berbeda-beda ya kak. Gak semuanya juga bisa segampang itu buat ngelakuin pendekatan.
0: Betul.
2: Dan kalau dari aku mungkin kita sebagai teman-teman dari Forum Anak bisa dampingin teman kita yang butuh bantuan dan pelan-pelan kasih tahu dia buat ngelakuin pendekatan sama orang tuanya, mungkin ngobrol waktu lagi santai atau gak apa-apa beraniin diri buat ngelampiasin semuanya di rumah, kayak nangis di depan orang tua nggak apa-apa.
0: Jadi kayak tidak, biar tidak ada benteng yang memisahkan antara anak dan juga orang tua.
2: Betul.
0: Karena di zaman sekarang, bukan di zaman sekarang, mungkin di zaman-zaman dulu juga banyak orang tua dan juga anak itu tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan itu dengan baik begitu. Betul. Orang tua pun juga cara penangkapannya juga berbeda-beda. Mungkin karena memang perbedaan generasi di situ. Ada yang mungkin cara orang tua untuk memberikan rasa kasih sayang dengan cara servis, dengan perlakuan-perlakuan orang tua, dengan kadang-kadang kalau aku pribadi tuh dengan kayak memeluk ibu aja tuh rasa kayak udah capek itu udah hilang gitu loh ya. Tidak perlu yang komunikasi yang A B C D E F G, tapi ternyata dengan memeluk ibu aja udah bisa meredakan emosi lah dan lain sebagainya. Terus saat bayangan kalian takut dianggap lemah atau cari perhatian, tiba-tiba lewat di pikiran pas mau curhat, gimana cara kamu bisa menenangkan diri sendiri teman-teman?
2: Kalau dari aku sendiri, mungkin perasaan-perasaan takut dibilang caper kayak gitu, itu pasti ada. Tapi aku berusaha untuk menghindari itu dengan pilih-pilih sih kak. Jadi kita memilih siapa yang bisa kita percaya untuk jadi tempat cerita kita. Kita mungkin bisa cerita ke teman-teman Forum Anak, bisa lewat DM juga loh teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cerita, boleh banget. Bisa juga kayak ke guru BK gitu.
0: Terus?
1: Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya. Kayak ya pertama mindset kita dulu sih, kayak enggak, kayak curhat itu sebenarnya enggak ini kok, enggak caper atau enggak lemah gitu. Sebenarnya itu kebutuhan kita mengungkapkan isi pikiran, karena kalau ditahan-tahan tuh kayak enggak enak banget gitu loh teman-teman. Jadi ya gitu sih.
0: Jadi memang lebih ke kalau misalkan kita mau curhat atau apapun tuh kita pastikan dulu dengan siapa kita curhat sehingga ada rasa aman.
1: Betul, betul.
0: Rasa secure itu loh yang paling penting, karena kan tidak semua orang itu bisa menerima curhatan kita dengan sebaik mungkin. Karena kalau udah ada secure, kita tuh mau ngomong apapun tuh kayak ada rasa percaya, ada rasa aman, nyaman, ngobrol. Sehingga tujuan kita untuk bercerita tuh bisa terwujudkan dengan baik. Tidak dicap lemah, dicap apapun. Apalagi memang emang harus pilih-pilih sih teman berdua ya kalau mau curhat ya. Karena tidak semua orang tuh bisa menerima curhatan kita dengan baik. Ada orang yang kayak malah adu nasib.
2: Betul.
0: Kayak kita cerita apa, mending kamu aku gitu. Aduh,
1: sering banget
0: aku gitu. Ya kita mau cerita tentang diri kita kok malah aku, rebutan me and me gitu, me myself and I konsepnya ya. Nah teman-teman, kalau seberapa penting peran wadah peer counseling atau forum seperti Forum Manajemen sebagai plan B atau safe space bagi anak-anak yang bingung mau cerita kemana itu seberapa penting sih kehadiran kalian berarti ya, kehadiran kalian di sini?
2: Ya, ya pasti penting banget ya, Hal.
1: Banget, penting banget. Safe place itu kayak benar-benar bikin mindset kita tuh jadi kayak wah, betul, aku di sini nih diterima nih. Kayak aku di sini enggak dijudge, aku di sini kayak benar-benar diterima gitu. Jadi kayak itu tuh bikin mental kita tuh kayak jadi lebih tenang, terus pikiran kita juga jadi lebih segar, maksudnya kayak ya lebih enjoy aja gitu. Gitu sih.
0: Okay, terus Devina?
2: Terus selain merasa diterima juga pastinya kita bisa tukar sudut pandang juga sama teman-teman yang kita curhatin. Kita bisa jadi dapat problem solving juga dari apa yang sedang kita hadapin.
0: Oke, jadi karena kalau aku sih lebih suka bercerita dengan hal yang mungkin ada. Kan kita punya leveling cerita, apa yang kita ceritakan kan itu punya tingkatannya ya teman-teman. Maksudnya kayak ada cerita yang memang ini tidak terlalu penting tapi kita butuh yapping gitu.
2: Bener
0: ya
2: banget.
0: Tapi ada cerita yang dalam banget yang tidak semua orang mengerti cerita kita. Kalau aku lebih suka dengan bercerita dengan orang-orang stranger. Makanya kan di forum anak jember ini kayak menurutku lebih aman. Karena anak-anak misalkan aku dan Devina atau Hal, bahkan aku tidak mengenal kalian secara lebih dalam. Dengan aku bercerita dengan kalian tuh menurutku ada rasa aman. Kenapa? Kalian tidak akan judge, karena kalian tidak tahu bagaimana siapa sih aku dan sebagainya. Makanya aku selalu nyaman dan juga aman ketika bercerita dengan stranger. Nah, begitupun dengan forum anak Jember ini, kehadiran kalian kan sebagai stranger, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dengan orang yang ingin cerita kepada kalian. Jadi seperti kayak ceritanya tuh di kertas yang kosong gitu lah. Jadi betul-betul, tidak ada rasa takut untuk dijudge, tidak ada rasa takut untuk disebar luaskan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar secure dan juga tadi bilang safe space di situ. Nah, teman-teman, karena waktunya udah mepet banget dan spesial banget ternyata hari ini 10 Oktober itu diperingati sebagai kesehatan mental sedunia. Makanya obrolan kita pada malam hari sangat relate banget dengan hari kesehatan mental sedunia. Apa satu kalimat atau pesan yang paling bisa menguatkan yang mau kalian bagikan ke seluruh anak dan remaja khususnya di Kota Jember?
1: Dari aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Jadi buat teman-teman sekalian, kayak kalau misalnya sekarang nih kalian lagi ngerasa cemas, kalian lagi ngerasa khawatir gimana ke depannya, itu kalian gak sendirian kok teman-teman. Karena itu adalah bagian dari proses, wajar gitu. Jadi kayak teruslah berproses, yakin sama diri sendiri. Gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, dari apa? Kalau dari Devina?
2: Kalau dari aku, jagalah hati dan pikiran kamu. Karena senyum kamu itu adalah aset paling berharga yang kamu punya. Dan jangan pernah kamu lihat proses orang lain dan kamu berhenti untuk berlari dengan kakimu sendiri. Karena prosesmu sama proses orang lain tuh beda-beda, teman-teman. Dan selamat hari kesehatan mental sedunia.
0: Oke, luar biasa banget. Aku sangat tertarik dengan kata-kata senyummu adalah
2: aset berharga.
0: Aset berharga. Karena walaupun seberat apapun hidup, coba deh teman perdua tersenyum. Itu kayak seakan-akan beban hidup kita tuh yang berat banget tuh terangkat secara ringan walaupun hanya sesaat.
1: Betul, betul.
0: Jadi dari situ kita belajar bahwasanya kita kalau misalkan sedang merasa berat banget untuk menjalani hidup, ternyata tidak usah muluk-muluk kita mencari penyembuhan dan lain sebagainya. Ada hal sederhana yang ternyata itu bisa menjadi penyembuhan untuk diri kita. Kalau aku pribadi, ternyata Tuhan itu punya skenario yang baik. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, kita jalan aja keluar. Kalau aku penyembuhannya adalah dengan cara jalan keluar, teman-teman. Maksud kayak udah keliling Jember aja dengan naik sepeda motor, naik apapun itu, pokoknya melihat kanan dan kiri membuat aku tuh sadar bahwasanya setiap orang di dunia ini memiliki masalahnya masing-masing dan sedang berperang dengan kehidupannya masing-masing. Dan dari situ kayak okay, semua orang sedang berperang dan sehingga membuat kita tuh tidak merasa paling menderita di muka bumi ini. Karena kenapa kita tuh sedang masalah berat banget? Karena kita merasa menderita.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu sih sebenarnya. Coba deh teman perdua, kenapa tadi ada kaitannya dengan senyum? Coba ketika kamu senyum, kamu merasa kayak okay, aku masih hidup hari ini, aku masih beri nafas hari ini. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur yang paling besar yang patut kita syukuri setiap hari. Kita bisa hidup dan bertahan. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang sedang struggling, coba cari sesuatu hal yang membuat kamu bisa hidup kembali. itu. Terima kasih teman-teman dari Forum Anak Jember yang sudah menginspirasi banyak teman perdua yang malam hari ini mungkin struggling, khususnya anak-anak dan juga remaja yang malam hari ini sedang dengerin ataupun menyaksikan obrolan kita di sini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman perdua. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia teman perdua, untuk kamu yang sedang struggling dengan kesehatan mental kamu, mari kita berjuang bersama-sama. Saat lagi Jaga Malam akan masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Perdua RI Jember, teman terbaik kamu.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, sendiri lagi teman berdua Denny. Padahal tadi udah bahagia banget malam minggunya ditemenin sama teman-teman Denny yang datang di studio berdua. Kita kembali ke settingan awal, siaran sendirian. Jaga malam, siap untuk menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini saat lagi kita akan masuk di interval kedua. Ada segmen yang tentunya akan menjadi segmen yang sangat menarik, karena sekarang kita ngomongin soal kesehatan mental sedunia teman berdua. Topik obrolan kita pada malam hari ini juga tidak jauh-jauh dari itu. Apa kira-kira? So stay tune dulu di 89,5 FM 2 RC Jember, teman terbaik kamu.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, ini kedengarannya aneh sih, tapi benar-benar diteliti oleh para ilmuwan. Dalam kondisi tertentu, air panas ini dapat membeku lebih cepat daripada air dingin. Nah, fenomena ini nih dikenal sebagai efek Mpemba. Menurut publikasi dari Royal Society of Chemistry, penyebab pastinya ini masih terus dipelajari hingga sekarang. Inilah salah satu bukti bahwa dunia sains selalu berkembang. Masih banyak misteri alam yang menunggu untuk dipahami.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

95.5 FM Radio RJ, teman terbaik kamu yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Kita hari ini memperingati Hari Kesehatan Mental Nasional atau Internasional, dan kita juga tidak akan jauh-jauh membahas perihal tersebut. Di zaman sekarang, teman berdua, untuk kita peduli dengan kesehatan mental diri kita sendiri itu sangat penting banget, karena banyak efek yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika mental terserang, fisik pun juga akan ikut, teman berdua. Banyak sekali sakit fisik kita itu juga diakibatkan oleh mental kita. Dan dalam menjaga kesehatan mental pun juga banyak banget hal yang perlu kita perjuangkan di situ. Dan salah satunya ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah yang besar, ataupun karena masalah yang numpuk, teman berdua, seringkali pikiran kita terasa penuh dengan banyak hal yang mungkin tidak bisa kita deskripsikan. Tahu-tahu kita mengalami mental yang tidak baik, sering baper, sensitif, dan lain sebagainya. Kira-kira teman berdua, apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran kamu terasa penuh dengan banyak hal? Boleh ceritain malam hari ini, cerita penutup hari, sampai nanti di jam 11 malam. Dini tungguin kebohongan kamu, kirim aja di 081 559 7089 50.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia, mulai dari apa yang kita sukai hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau, uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Denny di sini, teman Pro 2. Sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Malam hari ini Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran kamu terasa penuh dengan banyak hal? Kirim aja di 081 559 70 8950.

sih. Busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi bakal bacain gabungan dari teman pro 2 dulu deh yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Tadi Denny udah nanya kamu apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran kamu terasa penuh dengan banyak hal. Ada Darni, Rani di Kaliwates. Kalau pikiranku lagi penuh banget kak, biasanya aku memilih untuk keluar sebentar dan mencari udara segar. Kadang cuma jalan kaki di sekitar rumah atau duduk di tempat yang tenang sambil mendengarkan musik. Aku merasa gak semua masalah harus langsung diselesaikan saat itu juga. Terkadang memberi waktu buat diri sendiri bisa ngebantu membuat kita melihat masalah dengan lebih jernih lagi. Takes time teman pro 2 ya. Apa yang kamu sedang hadapi saat ini tidak harus saat ini juga kamu selesaikan. Kamu butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk bisa meredakan emosi dan lain sebagainya. Ada dari Fikri, aku biasanya menuliskan semua hal yang sedang kupikirkan di catatan HP, mulai dari pekerjaan, masalah pribadi sampai hal kecil yang sebenarnya belum tentu terjadi. Setelah ditulis, aku coba memilah mana yang perlu diselesaikan sekarang dan mana yang bisa menunggu. Setidaknya pikiranku jadi gak terasa berantakan karena semuanya sudah tertuang. Ini bagus banget journaling teman berdua ya. Kayak breakdown apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk tulisan. Ada Mira, kalau sudah merasa terlalu banyak pikiran, aku biasanya mendengarkan musik sambil berbaring di kamar. Aku sengaja menjauh sebentar dari notifikasi HP dan media sosial supaya gak semakin banyak hal yang masuk ke pikiranku. Buatku istirahat sebentar bukan berarti lari dari masalah, tapi memberi kesempatan buat diri sendiri supaya bisa kembali menghadapi semuanya dan lebih baik lagi. Karena kalau misalkan kamu sudah terkuat, oke, apa yang menjadi penyebabnya? Jauhi sebentar teman berdua. Kalau misalkan penyebabnya adalah media sosial, udah, jauhi dulu media sosial. Mungkin kamu bisa mendistraksi dengan kegiatan-kegiatan lain yang membuat pikiran kamu bisa lebih jernih lagi.

mendengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasanya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu

Oh iya, Pak. Sebentar lagi saya sampai. Halo. Kenapa, Yan? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo. Loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89.5 FM Produa RRC, berteman terbaik. Kamu masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan teman Produa, malam hari ini Denny mau ingetin buat teman Produa, udah gak ada alasan lagi gak sih kalau misalnya teman Produa pengen dengerin lagu-lagu yang ada di Produa RRC. Gak cuma lagu ya, informasi juga. Ada satu aplikasi yang memudahkan itu, adalah aplikasi RRI Digital yang bisa mengakses siaran program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, dengerin podcast, musik, dan juga bisa baca berita online. Informasi dapat, entertainment juga dapat. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download secara gratis aja melalui Play Store ataupun App Store kamu aplikasi RRI Digital.

Ada yang bilang ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, Ampo bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban.

manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temom Produce, belum start lagi Denny baca gabungan dari Temom Produce satu persatu malam hari ini. Denny mau ingetin dulu buat Temom Produce yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Tadi Denny udah nanya ke kamu, Temom Produce, apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran kamu terasa penuh dengan banyak hal. Kirim di 081559789050 karena saat lagi gabungan kamu Denny bacain satu persatu. No.

0: gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Para peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih, enggak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu deh teman Pro 2 sebelum saat lagi Denny akan pamit undur diri buat menemani kamu di jaga malam ya. Bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 di cerita penutup hari. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran kamu terasa penuh dengan banyak hal? Ada dari Nanda. Biasanya aku memilih melakukan aktivitas sederhana seperti membersihkan kamar, memasak, atau merapikan barang-barang. Kedengarannya sepele, tapi melakukan sesuatu yang jelas dan bisa aku selesaikan membuatku merasa lebih teratur. Dari situ aku pelan-pelan mencoba menyusun kembali pikiran dan juga menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, ini tuh kayak menguras energi kita dengan kegiatan yang positif sih. Dan ini juga kayak gitu. Kalau galau kayak semuanya pengen bersihin teman berdua. Ada dari Rizky di Kaliwata. Kalau pikiranku penuh, aku biasanya memilih tidur dan ataupun beristirahat sebentar, terutama setelah menjalani hari yang melelahkan. Kadang ternyata yang membuat semuanya terasa berat itu bukan hanya masalahnya, tapi juga karena tubuh dan pikiranku sudah capek. Setelah beristirahat, aku mencoba memikirkan semuanya satu persatu, bukan sekaligus. Nah, kalau udah keadaannya oke, kita akan mudah untuk memikirkan mana yang harus diselesaikan, prioritas mana, gitu-gitu teman berdua. Ada dari Putri, aku biasanya berdoa dan mencoba menenangkan diri. Aku menceritakan apa yang sedang kurasakan kepada Tuhan, termasuk hal-hal yang sulit aku ceritakan kepada orang lain. Setelah itu, aku berusaha menerima bahwa ada hal yang bisa kuusahakan dan ada juga yang memang berada di luar kendaliku. Cara itu membantuku merasa lebih tenang lagi. Kalau si Arga, aku biasanya pergi jalan-jalan sebentar naik motor atau mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Bukan untuk menghindari masalah, tapi supaya aku punya waktu untuk berpikir tanpa terlalu banyak akuan. Kadang setelah melihat suasana di luar, aku sadar bahwa hidupku gak cuma tentang masalah yang sedang kuhadapi sekarang. Terus ada juga nih terakhir teman Pro 2. Ada dari siapa nih yang terakhir? Datang dari Intan. Aku mencoba melakukan teknik pernafasan sederhana. Aku menarik nafas perlahan, mengembuskannya, lalu mencoba fokus pada apa yang sedang terjadi. Kalau pikiranku masih ramai, aku gak memaksakan diri untuk langsung merasa baik-baik saja. Aku membiarkan diriku beristirahat dulu, kemudian menghadapi masalahnya secara bertahap. Jadi kayak take break dulu, temu berdua ya, terus habis itu bisa memulai lagi. Banyak sekali teman Pro 2 yang udah gabungan malam hari ini. So thank you banget. Dan sekaligus malam hari ini harus pamit undur diri dulu dari Jaga Malam edisi 10 Oktober 2026. Karena saat lagi kamu akan dengerin Jazz Music dari pukul 11 hingga 12 malam. Dini pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan selamat malam minggu.

mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang diabadikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang, dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Teman produser sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini hanya di FM 89,5 MHz dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Cimer sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tuan Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Ini 11 Oktober 2026 Vita Karina akan siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal nikmati sederetan musik di Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, bakal ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi, trap to date. Oke, tuan produk itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini, barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro Daerah RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Teman Pro 2, dimanapun Anda berada, saat ini ketika Anda sedang mendengarkan siaran ini, mungkin di antara kalian ada yang sedang menemani orang yang sakit, atau bahkan Anda sendiri yang sakit. Mungkin dilarang keluar karena kondisi tubuh yang tidak fit, dan akhirnya Anda mengambil langkah untuk mendengarkan siaran ini. Maka teman produs kalian yang saat ini sedang mengalami sakit, maka nikmati saja apa yang saat ini dirasakan. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ia akan mudahkan. Teman Pro 2, harus kita ingat bersama bahwa obat yang paling pertama yang harus ditelan dalam benak dan keyakinan kita adalah, jika aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Wa idza marittu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Teman Pro 2, jika Anda sakit, jadikan itu jalan untuk lebih mendekati kepada Allah, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan, apapun yang diasakan kepada Allah, Allah akan wujudkan. Mungkin tidak hari ini, akan tapi keyakinan kita kepada Allah bahwa asa dan harapan untuk cepat sembuh meskipun tidak hari ini, yakinlah bahwa besok akan sembuh. Allah memutar waktu. Mungkin hari ini terbaring lemah, tiada daya karena sakit, insya Allah besok akan sembuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendekati kepada Allah. Allah akan berikan kemudahan. Nikmati rasa sakit itu dan ingatlah bahwasannya ada orang yang lebih menderita dalam sakitnya, lebih dari yang saat ini kita rasakan. Ada yang mengalami sakit fisik, sakit mental, badan, bahkan perasaannya. Teman Pro 2, berprasangka baiklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah penuh dengan doa dan istighfar yang tanpa putus. Dengan hal itu, sakit yang kita alami akan berbuah pahala dengan surganya yang sangat luas menanti. Jadikan sakit ini menjadi penghapus seluruh kesalahan yang pernah terjamah. Ingatlah teman Pro 2 sekalian, bahwasannya ujian dari Allah bukanlah tanda bencinya kepada kita. Akan tapi boleh jadi ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya pada hambanya. Nabi SAW bersabda, "Inna idhomal jaza' ma'idhomil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Ia akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang Dia ridho, maka Dia akan memperoleh keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukh. Dan barang siapa yang murka, maka Ia akan memperoleh kemurkaan Allah. Teman Pro 2, tanamkan sesegera mungkin dalam hati ini bahwa sakit kita hari ini adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Berpikirlah positif. Ibarat jelatan api yang dalam kobarnya melahap leleh karatan besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian teman produs kalian juga disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insya Allah." Tidak mengapa, insya Allah akan disucikan dari kesalahan oleh Allah. Teman Pro 2, ucapkan hal ini kepada siapapun yang kita temui dan ia sedang dalam keadaan sakit. Mengunjungi orang yang sakit ibarat bernaung di surga dunia. Memberinya senyuman ketika sakitnya adalah obat penguat jiwa dan pemompa spiritualnya. Bahwasannya hidup di dunia ini ya tidak sendiri. Ada kita, saudara muslimin yang lain. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjenguk sesama saudara muslim yang sakit karena dalam kunjungan kita kepada saudara muslim kita yang sakit terdapat keutamaan dan tentunya ganjaran pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang menjenguk orang sakit maka ia akan senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai ia pulang kembali. Subhanallah teman produs kalian. Begitu besar ganjaran orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka teman produs kalian tentu mendekati Allah sangatlah mudah. Bahkan dapat kita katakan ketika saudara kita sakit, kita bisa mendulang pahala banyak di sana. Ada tumpukan pahala menanti untuk dia dan kita yang berkunjung ketika dia sakit. Teman Pro 2, dekati Allah. Surga dunia untukmu, dekati saudaramu yang sakit, maka Allah akan mendekatimu pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyuruh kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya." Serta akan kau tempati rumah di surga. Demikian teman Prodo sekalian sebagai pengingat ketika kita sedang dalam keadaan sakit atau kita dapati saudara kita sedang dalam keadaan sakit, hendaknya kita selalu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

Teman Produa, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepadanya.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Pertamina beberkan status perpanjangan naming right MotoGP 2027. Ribuan warga sambut riders para di MotoGP 2026 di Mataram. Hujan belum merata, BPBD Bondowoso lanjutkan dropping air bersih. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina. Informasi pertama, PT Pertamina buka suara soal proses perpanjangan hak nama Pertamina Grand Prix of Indonesia untuk penyelenggaraan musim 2027. VP Corporate Communication PT Pertamina atau Perseru Muhammad Baron mengatakan bahwa naming rights tahu hak nama untuk tahun depan sedang diproses untuk berlanjut pada musim depan. Selain itu, saat ini Pertamina juga menyepakati dua naming rights, yakni untuk sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit dan nama ajang balapnya MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia. Informasi kedua, ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram guna untuk menyambut kedatangan para pebalap kelas dunia. Kegiatan parade tersebut berlangsung meriah tepatnya pada Rabu 7 Oktober 2026 di Taman Sangkareang hingga Taman Udayana. Ajang tersebut juga menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Perlombaan utama akan terlaksana di Pertamina Mandalika International Circuit tepatnya pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 hari ini. Informasi ketiga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas tetap menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan meskipun hujan mulai turun di sejumlah titik. Distribusi air bersih terus dilakukan karena intensitas hujan masih rendah dan belum merata di kawasan kekeringan. Sekretaris BPBD Bondowoso, Gagu Supindi Putra, mengatakan bahwa hujan deras sempat mengguyur Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, serta beberapa wilayah di Kecamatan Bondowoso, tepatnya mulai dari 4 Oktober 2026. Namun kondisi tersebut masih belum cukup untuk mengakhiri krisis air bersih di sejumlah desa. Pro 2 itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru dunia ataupun di kota Jember pastinya. Vita Karina kembali mengudara menemani kamu di edisi hari ini 11 Oktober 2026. Gimana kabar kamu di minggu pagi ini teman Pro 2? Aku sih berharap semoga teman Pro 2 sehat, bahagia, dan pastinya masih punya semangat buat menjalani weekend hari ini ya. Gimana suasana di tempat kamu? Dingin banget ya pastinya ya. Apalagi kalau dari tadi pagi kamu intip di jendela luar rumah kamu. Wah, kabutnya tebel banget teman Pro 2. Masih menyelimuti lingkungan sekitar juga sampai dengan jam sekarang. Aduh, suasananya juga kayaknya gini tuh paling cocok banget ya untuk menikmati minuman hangat sambil duduk santai. Bener gak tuh? Teh hangat atau mungkin secangkir kopi. Nah, kalau yang masih di dalam selimut, pasti lagi mikir 1000 kali buat bangun. Betul nggak? Betul banget, pastinya seperti itu. Apalagi hari Minggu. Hari Minggu itu punya suasana yang berbeda ya teman Pro 2. Nggak ada bunyi alarm yang bikin kamu buru-buru. Nggak perlu juga langsung sibuk untuk mempersiapkan banyak hal buat berangkat kerja ataupun sekolah. Kalau biasanya pagi-pagi sudah berkejaran dengan waktu, sekarang waktunya teman Pro 2 untuk menikmati pagi dengan lebih santai. Tapi jangan sampai karena udaranya pagi masih dingin, masih berkabut juga, kita malah terus-terusan buat rebahan ya sampai dengan lupa sarapan. No, no. Buat teman Pro 2 yang udah bangun, coba deh intip dulu suasana di luar rumah gimana. Atau mungkin hanya olahraga kecil ya, bisa banget nih teman Pro 2. Mumpung waktunya bisa kamu nikmati sebaik mungkin, mumpung masih pagi juga. Siapa tahu kabutnya masih tebel, udaranya sejuk dan juga suasananya bikin pikiran kamu jadi lebih tenang. Seperti biasa teman Pro 2 di interval yang pertama untuk pagi hari ini, Spada hadir menemani kamu di sesi sikat, informasi singkat dan tepat. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi menarik dan juga lagu-lagu kesukaan kamu.

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Suasana pagi punya kenikmatannya masing-masing. Udara masih seger banget bisa kita rasakan pagi hari ini. Kemudian jalanan juga belum terlalu rame ya. Dan buat sebagian orang ini juga menjadi salah satu waktu yang paling pas banget buat olahraga ataupun hanya sekedar menikmati suasana pagi yang begitu tenang. Apalagi sekarang itu lagi weekend ya. Nah tapi sebelum memulai aktivitas pagi ada satu hal penting yang jangan sampai kelewatan. Pastinya teman Pro 2 udah tahu ya apa informasi pertama. Yap, betul banget teman Pro 2, buat kamu yang udah punya rencana keluar pagi ini harus banget teman Pro 2 untuk cek dulu bagaimana perakiraan cuacanya. Soalnya memang jangan sampai kamu yang udah siap sepagi ini udah tampil kece tapi ternyata rencana mau healing, rencana mau keluar rumah malah sibuk cari tempat untuk berteduh. Nah kita cek dulu satu-satu bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini yang dipantau dari informasi terbaru dari perilisan informasi BMKG untuk wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan juga Banyuwangi. Lumajang diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sama halnya di kota Jember dan juga tiga wilayah lainnya ya. Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Empat ya, bukan tiga. Dengan cuaca hari ini diperkirakan udara kabur suhu sekitar 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Selain itu teman Pro 2, ini ada satu himbauan penting ya dari BMKG Jember. Karena kelembapan udara yang sangat rendah di siang hari serta juga tiupan angin yang cukup kencang, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih cukup tinggi di wilayah kota Jember khususnya. Jadi bagi kamu yang berencana beraktivitas di pesisir ataupun juga di pantai selatan Jember, harap berhati-hati karena memang gelombang laut terpantau dalam kategori intensitas sedang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana healing harus dipikir dua kali mana tempat-tempat yang memang tidak membahayakan untuk kamu dan juga keluarga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau cuaca udah kita bahas, sekarang waktunya kita cek kondisi perjalanan. Karena hari Minggu itu biasanya identik dengan car free day, jalan-jalan ya, olahraga pagi, berburu sarapan biasanya, sampai dengan ya melepas penat lah ya, keliling kota bareng sama keluarga ataupun temen. Kadang kayak gak ada tujuan aja gitu, yang penting jalan-jalan aja. Coba deh ngaku teman produser, siapa nih yang kalau Minggu pagi semangatnya itu bener-bener semangat banget, apalagi kalau diajak cari sarapan. Nah, langsung maju paling depan. Niat awalnya cuma beli nasi pecel, pulangnya malah bawa gorengan, bawa jajanan pasar, bawa apalagi ya, banyak deh pokoknya, gak kehitung ya teman produser. Tapi sebelum berangkat nih, jangan lupa untuk perhatikan dulu kondisi lalu lintas kota Jember. Apalagi buat teman produser yang mau beraktivitas di kawasan pusat kota Jember, area pertokoan, kemudian juga ke pasar. Biasanya pagi-pagi yang mau berburu kuliner, berburu sayur, berburu banyak ya pokoknya, isi dapur kamu sebanyak mungkin teman produser, mumpung masih awal bulan juga. Nah, kemudian juga mungkin akan dipadati dengan beberapa jalur ataupun titik ruas jalan yang biasanya rame banget di akhir pekan. Nah, untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini, pastikan juga bahwa kamu bisa mengecek informasi terbaru sebelum berangkat, karena kondisi jalan bisa berubah sewaktu-waktu, terutama kita ketika ada kegiatan masyarakat ya, ataupun peningkatan kendaraan di lokasi tertentu biasanya bakal ada kepadatan. Kita cek dulu satu-satu, dimulai dari Jalan Lejen Panjaitan yang pagi hari ini masih terpantau ramai lancar aja atau masih lengang ya di beberapa titik. Kemudian juga Jalan Lejen Suprapto ramai lancar. Gelada Kembar juga masih ramai lancar, begitu juga Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Trunojoyo yang biasanya macet. Nah, pagi hari ini rancar banget, lancar ya. Bukan rancar, lancar. Kemudian untuk kamu yang akan melintasi di pusat kota juga masih lancar, aman terkendali juga. Tapi kalau Tuan Pro 2 melewati PB Sudirman, beberapa titik ruas jalan di sana sudah mulai menunjukkan kemacetan. Begitu juga ke arah jalan ke Bondowoso ya. Kemudian kita melipir sebentar dari jalan PB Sudirman, berbelok ke jalan Masrib. Masih ramai lancar, tapi di dekat bundaran menuju ke jalan Kalimantan sudah menunjukkan kepadatan walaupun tidak terlalu panjang. Kemudian untuk daerah kampus juga masih aman banget ya, semuanya ramai lancar. Kemudian juga beberapa titik lainnya seperti Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, dan juga Jalan Pengawan Solo juga masih lengang di beberapa titik saja teman perdua. Jadi untuk kamu yang mungkin punya planning hari ini mau kemana, mau ngapain aja, mungkin harus cek juga ya sesering mungkin bagaimana kondisi lalu lintas di pagi hari ataupun sepanjang hari nanti. Karena memang teman produser, yang paling penting dari perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan juga bisa pulang dengan aman dan juga membawa cerita menyenangkan. Apalagi emosinya bisa diatur ketika kita lagi di jalan. Karena biasanya kalau ada kemacetan, aduh, kesabaran kita jadi tipis tisu ya teman produser. Jadi benar-benar nih teman produser yang mau healing, yang mau liburan dengan menggunakan kendaraan pribadi, mungkin bisa diperkirakan berangkatnya jam berapa dan juga dipertimbangkan juga kira-kira kalau macet nanti sampainya jam berapa. Dan kalau misal sebaliknya gak ada macet, wah ini nih jadi kabar gembira ya buat teman produser, biar nanti sampai di tempat tujuan tepat waktu.

0: II selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi dua bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo teman Pro 2, sesaat lagi aku bakal hadir lagi dengan satu informasi menarik. Aku bakal spill ya, kira-kira ada peringatan bersejarah apa aja yang tepat ada di tanggal hari ini, 11 Oktober 2026. Pastikan juga buat kamu yang mulai dari pagi tadi udah stay di 89,5 FM, biar kamu gak capek harus stay di depan radio. Kemanapun kamu bisa mendengarkan siaran RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital sekarang juga, biar kamu bisa mendengarkan dari handphone kamu, teman Pro 2. Download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store, dan nikmati keseruannya.